0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya masih di 95,2 FM Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan Marley ya. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Yang lagi di jalan semoga hati-hati di jalan ya. Tetap semangat. Mungkin lagi sibuk apa ya, lagi berangkat, lagi pergi ke kantor mungkin, atau lagi nganterin anak. Jangan terlalu buru-buru ya, mungkin di jalan agak macet tapi ya santai aja. Jangan emosian dulu ya, masih pagi soalnya. Oke, buat yang mau request boleh di 0811-6715-952 0811-6715-952 atau boleh di live TikToknya Pro 2 Lux Mawi yang lagi live juga nih. Bisa komen langsung di kolom komentar. Oke, next kita mau puterin dulu nih lagu yang lagi viral ya, darinya Societe de Harmonie 0.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, itu dia dari Nyalesu featuring Charlotte Lawrence. Dien ya, nomor 2. Sebelum lanjut lagu berikutnya nih, tips tipis-tipis buat kamu biar pagi gak terlalu hektik ya. Yang pertama, coba kurangi kebiasaan buru-buru karena semua disiapin mepet ya. Hal kecil kayak siapin baju, tas, atau cek barang penting dari malam sebelumnya itu ngaruh banget ya untuk kelancaran pagi kita. Dan yang kedua, jangan langsung buka hal yang bikin stres pas bangun tidur. Kadang baru melek langsung lihat chat kerjaan atau tugas, akhirnya otak langsung paniknya atau sibuk scroll medsos, tiba-tiba lihat berita buruk. Waduh. Dan yang paling penting, bangun lebih awal 10 atau 15 menit aja dari biasanya. Dan percayalah, selisih sedikit itu bisa bikin pagi jauh lebih tenang. Karena pagi yang gak terburu-buru biasanya bikin mood seharian lebih enak juga ya. Dan teman Pro 2, semoga pagi kalian hari ini lancar. Tetap semangat buat yang lagi di jalan, kerja, sekolah, kuliah, ataupun yang lagi antar anak sekolah. Jangan sering hektik pagi-pagi ya, biar hari kita ini gak tabola balik.

Ya itu dia tabola balai darinya Silet Open Up buat nemenin pagi kita hari ini ya teman Pro 2. Semoga pagi yang hektik ini enggak tabola balai juga kayak lagunya. Oke, kita ada request satu nih darinya Kak Tania di Medan. Dan aku mau nyapa kembali nih buat yang nontonin di live TikToknya Pro 2 Losmawi. Ada C. Isma, ada Kak Duita, ada Kak Tania tadi, ada Amel juga. Amel juga request tadi ya lagu apa ini, Mel? Lagu Sabrina Pendamping. Oke, ngantri dulu ya. Ada Cappuccino juga ya. Jangan kemana-mana, stay tune dulu, kita mau puterin darinya Lesti, Insan Biasa.

Iya, itu dia darinya Sabrina Lenore, pendampingmu ya. Lagu requestannya dari Amel ya, yang di sekitar kota Lok Sumawe. Gak mau dibilang dia di mana tepatnya, takut dicari katanya. Gak kerasa ya, udah hampir jam 8 pagi teman berdua. Yang dari tadi berangkat kerja, sekarang mungkin udah mulai sibuk di kantor. Yang sekolah dan kuliah juga udah mulai masuk kelas kayaknya. Semangat ya buat jalani harinya teman berdua. Tapi dari tadi aku lihat request lagu yang masuk kok kebanyakan lagu sedih ya pagi-pagi gini. Ini masih pagi loh, harusnya kasih lagu yang bikin semangat kayak yang ngebeat dikit biar energinya naik gitu. Bahayanya kalau dari pagi udah galau nanti jam 10 keburu mikirin apa ya, udah overthinking ya. Tapi gak apa-apa sih, mungkin ada yang lagi butuh ditemenin juga sama lagu-lagu begitu biar paginya lebih apa ya, lebih baik moodnya. Yang jelas pagi ini mau mood kamu lagi semangat atau masih setengah sadar, stay di sini terus aku temenin sampai hari kalian benar-benar nyala. Jangan down dulu ya, enggak dulu ya. Enggak dulu ya buat perasaan down di pagi-pagi.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi kembali teman Pro 2. Dan pagi ini kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang asik pastinya ya. Mudah-mudahan kali ini yang kali ini asik juga sih. Oke, sudah bergabung dengan kita di kanal Zoom ya, ada Teko Muhammad Alfarezi ya, salah seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Lok Sumawe. Assalamualaikum Rezi, siapa panggilannya ini?
1: Rezi aja bang. Waalaikumsalam Rezi bang.
0: Rezi aja ya. Rezi ya, tinggal di mana nih?
1: Tinggalnya alhamdulillah di Lok Sumawe, tepatnya di Simpang 4. Jadi di tengah-tengah kota lah bang.
0: Oh, anak kota ya. Berarti memang asli Lok Sumawe ya?
1: Asli Lok Sumawe, lahir di sini juga.
0: Oke, di Politeknik ambil jurusan apa?
1: Di Politeknik sekarang itu ngambil jurusan Teknologi Informatika atau TIK, yang disingkat dengan TIK. Untuk program studinya tuh di Teknologi Rekayasa Multimedia.
0: Teknologi Rekayasa Multimedia. Itu masuk ke teknik ya atau gimana?
1: Iya, itu masuk ke teknik.
0: Bukan teknik lagi sekarang namanya, kalau nggak salah kemarin udah ganti jadi Universitas apa? Fakultas Rekayasa ya.
1: Iya, mulai kebijakan baru jadinya ganti ke rekayasa.
0: Udah mulai penyesuaian ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jurusan apa tadi, Rezi?
1: Teknologi Informatika.
0: Teknologi Informatika. Itu
1: Teknologi Informasi dan Komputer.
0: Itu concernnya kemana tuh?
1: Itu concernnya berarti ke, kebetulan karena kami juga ada beberapa prodi, jadi Rezi itu fokusnya ke prodi yang Rezi ambil, yaitu Teknologi Rekayasa Multimedia. Jadi ke bidang multimedia gitu dia bang.
0: Ke bidang multimedia itu, itu sesuai dengan passionnya Rezi nggak?
1: Iya, sesuai banget. Kebetulan multimedia itu memang ya dari dulu dari SMK juga udah multimedia, jadi sambung lagi untuk ya pertajam lagi, memperluas wawasan lagi terkait bidang multimedia.
0: Oke, gitu, berarti banyak ngerti programming lah ya.
1: Tapi kalau kami lebih ke desain grafis, fotografi, videografi, broadcast, buat film. Nah, jadi kalau programming tuh nanti ada di prodi yang satunya lagi.
0: Oh, berarti lebih ke multimedia ya?
1: Ya, multimedia, betul.
0: Berarti ada ini juga dong, ada hobi juga dong, kayak ke jadi konten kreator gitu, sering bikin film atau video.
1: Kalau hobi lebih ke fotografi sebenarnya Bang Marli. Karena fotografi itu bagi saya tuh memang hal yang bikin, ya itu baru saya merasa itu saya punya hobi. Karena ketika saya menangkap suatu momen yang indah, suatu momen-momen apapun di luar sana pakai kamera, nah itu tuh yang bikin senang. Kadang bisa bikin lupa waktu lah Bang.
0: Oke, berarti kameranya Sony Alpha 9 ini. Semester berapa Rezi?
1: Semester 6 sekarang Bang.
0: Semester 6, itu udah akhir ya?
1: Iya. Belum, jadi nanti abis semester 6 magang dulu baru skripsi semester 8.
0: Biasanya magangnya di mana kalau jurusan Rezi tuh?
1: Banyak Bang, jadi pilihannya tuh ada di perusahaan-perusahaan besar. Kadang di RRI juga, kayak kawan-kawan Rezi ada juga yang di RRI.
0: Iya.
1: Ada di TV-TVRI, di siaran TV dan lain-lain, nah itu ada juga Bang.
0: Kalau Rezi pengennya di mana nanti magangnya? Udah ada rencana belum?
1: Pengennya nanti di perusahaan yang lumayan ya besar lah,
0: multinasional lah ya.
1: Kita memang
0: multinational company.
1: Yes, yang kayak kita tuh bisa memperluas relasi kita juga, terus pengalaman kita juga, langsung terjun ke dunia perusahaan besar lah Bang, terkait di bidang multimedia.
0: Oke, jadi sekarang lagi sibuk apa nih Rezi? Selain kuliah.
1: Untuk sekarang masih sibuk kuliah juga, sama sekarang lagi juga part time jadi kerja juga, terus foto juga, moto juga kadang Bang.
0: Foto juga, wedding.
1: Wedding.
0: Wisuda gitu.
1: Sekarang
0: ya?
1: Stop karena lagi kuliah, jadi takutnya kita fokus ke kuliah dulu. Paling yang ambil wisuda, kadang juga kayak yearbook. Yang sekarang yang mau dihandle tuh berarti video angkatan.
0: Video angkatan, wih keren tuh. Berarti harus kaya konsep ya kalau bikin video angkatan ya. Karena susah kita gali ide sama anak-anak SMA itu.
1: Betul Bang, susah kali.
0: Oke, pas banget nih kita ngobrolinnya sama anak multimedia ya. Judol gak jauh-jauh nih dari kehidupan mahasiswa, terutama anak-anak kuliah nih. Nah, menurut Regi sendiri, kenapa judol sekarang itu terasa dekat sama anak-anak muda? Padahal, terutama yang kuliah nih ya, di lingkaran kampus atau teman-teman Regi mungkin yang notabene-nya mereka belum bekerja gitu ya, masih tanggungan orang tua. Kenapa banyak anak-anak kuliah yang dekat banget sama judol nih?
1: Oke, mungkin menurut saya pribadi, kenapa si judol ini tuh bisa dekat sekali atau kerap sekali ada di kehidupan mahasiswa, terutama yang mungkin kayak Bang Marli bilang, dia masih dalam tanggungan keluarga ataupun dia juga belum mempunyai pekerjaan. Karena selain situs judol yang memang banyak sekali berseliweran di internet yang sangat mudah diakses, juga ada unsur scam di situ. Maksudnya dalam artian orang bisa bermain dengan modal seminim mungkin, ada iming-iming mendapatkan uang instan yang lebih besar dari yang apa yang telah didepositke dalam website ataupun aplikasi atau apapun itu yang berkaitan dengan judol. Maka disitulah iming-iming itulah Bang, bagaimana cara dapat duit yang lebih instan, lebih cepat tanpa harus bekerja. Apalagi sasarannya anak muda yang mungkin memang belum bekerja, dapat uang, langsung lihat uang, buang. Apalagi lingkungan sekitar yang memang kadang-kadang teman-teman sekitarnya tuh juga kerap bermain yang seperti itu Bang. Jadi sangat gampang lah.
0: Iya, apalagi judol itu sering nempel di aplikasi, di iklan-iklan aplikasi itu ya.
1: Ya benar ya. Di aplikasi-aplikasi itu banyak
0: yang,
1: sekali
0: iklan. Apa? Yang tombol close-nya itu sekecil apa sekecil bateri. Ya. Nah, Raja ya, sendiri sih udah lihai belum dalam apa ya, ngeskip iklan-iklan yang kayak gitu? Oh, atau sering atau gitu, giliran mau ngeklik close tetap kebuka masuk ke Play Store.
1: Asli itu emang sengaja dia Bang, karena kecil di ujung nih ditaruh.
0: Nah, judi itu kan dulu identiknya di tempat-tempat tersembunyi ya. Sekarang itu muncul di HP. Nah, itu bisa kita bilang kemajuan teknologi enggak?
1: Itu sangat bisa dibilang dengan kemajuan teknologi yang sangat signifikan, yang dimana kita bisa mengakses judol tersebut menggunakan HP aja berarti Bang. Kalau dulu orang harus main judi di dalam gerpuh-gerpuh menu atau apapun, di dalam ujung-ujung kampung orang ini main batu dan segala macam. Tapi sekarang di rumah, di warkop malah yang ramai orang pun mereka bisa akses sendiri Bang. Dan itu sangat menampilkan kepada dunia bahwa teknologi udah semaju itu. Orang bisa ya berputar uang di aplikasi yang scam dan segala macam dengan cepat dimanapun, kapanpun. Hanya perlu HP dan internet ya Bang. Sama kopi lah kalau di warkop.
0: Nah, sebelum judol itu separah sekarang ya, kapan pertama kali Regi sadar bahwa ada yang namanya judi online itu? Itu dan itu dalam bentuk apa yang Regi tahu?
1: Oh, jadi Regi itu sebelumnya pemain warnet dari tahun dari SD. Dari SD juga
0: angkatan lagu Dirgat sama Punan Prakoso lah ya.
1: Oh, jelas. Dirgat dari sesama lah Bang di warnet. Nah, jadi sebagai kami yang dari SD udah main warnet, kami juga dulu main games. Di situ banyak kali lihat bahwa bapak yang memang banyak kayak berputar gitu dia game Bang.
0: Kayak puzzle, roulette ya. Gitu.
1: Ah, taruhan-taruhan kayak itu pokoknya rolling-rolling kayak gitu. Nah, dari situ juga kawan juga kasih tahu bahwa oh itu judi dan segala macam. Nah, dari situ tuh dari dulu malah udah ada. Cuman enggak se-hype, enggak segampang yang sekarang mungkin ya di HP. Dulu kan harus ke warnet dan segala macam.
0: Nah, itu yang zaman-zaman Regi masih main di warnet itu, yang Regi lihat bapak-bapak main itu mereka lebih mudah enggak dapat uangnya waktu itu daripada sekarang?
1: Nah, karena memang kebetulan dulu nggak langsung tanya atau tahu ya Bang ya. Harusnya nggak segampang yang sekarang. Cuman yakin Regi bahwa sepengetahuan Regi juga, mekanisme dari si bandar judol ini nggak mungkin mau menguntungkan main, nggak mungkin bandar mau rugi. Maka sistem judi dari dulu udah harusnya tidak menguntungkan si pemainnya, pengguna, tapi hanya menguntungkan di awal saja dia Bang.
0: Berarti lebih mudah sekarang dapat dapat uangnya daripada judul zaman dulu.
1: Dari segi kuantiti aplikasi sama websitenya mungkin lebih mudah sekarang, karena kan memang situsnya itu sebanyak itu dia bang, dan seberagam itu jenisnya, bukan
0: masif,
1: hanya rolling.
0: Ya?
1: Iya, bukan hanya rolling, ada juga yang kayak aplikasi tekan-tekan main game dan segala macam bisa dapat uang juga. Nah itu juga termasuk ke judul, tebak-tebakan dan lain-lain, bola juga mungkin. Nah itu dari berbagai kuantiti yang ada, itu sangat bisa dibilang bahwa sekarang tuh lebih beresiko, lebih banyak menghasilkan.
0: Kalau,
1: walaupun nggak menghasilkan ya bang.
0: Iya, kalau bola itu klasik lah ya, itu kayaknya paling dasarnya itu judi bola itu ya, dari zaman dulu ya, di website
1: dari
0: ya.
1: Dulu deh,
0: nah, Regi sendiri seberapa dalam pernah cari tahu soal judi ini? Mungkin entah pernah nyoba main, pengen sekedar tahu aja, atau sejauh apa Regi pernah dalami soal judi online ini?
1: Kalau soal judi online ini, kebetulan juga lingkungan Regi itu juga ada beberapa teman-teman yang main, jadi tahu juga gimana mekanismenya, juga sempat tanya dan lain-lain. Tapi Regi nggak pernah mau sentuh yang namanya judi ya, bang. Kalau untuk sekedar ingin tahu, pernah Regi tanya-tanya ke kawan, lihat-lihat di sosmed dan segala macam. Untuk kita nggak terlalu dibodoh-bodohi lah bang, nanti ah nggak apa-apa nih cuma segini segini segini, ah nggak lah bang. Pokoknya yang nama judi itu memang enggak sama sekali.
0: Oke. Kalau kawan lagi menang gitu ditraktirin pernah?
1: Pernah ditawari. Yuklah lagi WD kadang di bilang ya kan. Nah, itu kalau Regi langsung tolak, bang. Karena dia tahu nih dia emang itu kegiatannya, bang.
0: Oh iya,
1: kadang berarti sempat kita larang juga kan.
0: Kapanpun dia punya uang berarti uang judi gitu. Udah seuzon duluan ya.
1: Tanya duluan nih bang, jadi disclaimer duluan, ini hal-hal apa enggak anak.
0: Oke. Tapi biasanya kalau kalau orang ngajak kita kayak gitu pasti tersinggung untuk kita, apa kita tanya kayak gitu. Yo Jim, makan yuk di sana yuk. Kalau ini halal enggak nih? Maksudku apa? kau pikir aku koruptor?
1: Kalau dia bang, kalau memang dia yang kami tahu emang itu kerjaannya ya nggak apa-apa. Kalau orang nggak boleh.
0: Oke, ini dia lagi dengerin nggak nih? Coba ini nanti dia live di YouTube nih. Nah, coba sampai ini sama dia nih, biar sadar dia nih.
1: Jangan lagi lah, Mimin ya. Kalau aja yang betul-betul aja lah.
0: Mending invest saham ya kan?
1: Sekarang itulah bang, saham emas lebih bagus.
0: Nah, menurut Reza sendiri nih, apa yang bikin orang susah sadar kalau dirinya itu udah kecanduan?
1: Oh, nah jadi kalau menurut Reza pribadi, di judul itu mereka memang sengaja membuat si pengguna pertama itu invest sekecil mungkin, menang sebesar mungkin, itu di awal-awal deh bang. Jadi menimbulkan dopamin ya di dalam otak kita tuh, bahwa oh ini bisa nih menang, oh ini bisa nih kaya dengan instan, atau kita nih bisa nih taruh 100 dapat 1 juta, 10 dapat 100 juta dan segala macam. Nah hal itulah yang membuat si otak pengguna ini menjadi candu. Nah kecanduan inilah yang berbahaya bang, dari dopamin yang tadi itu, yang dimana ada spekulasi bahwa ini tuh bisa menjadi pekerjaan utama mungkin, atau pencarian mata uang pertama. Sehingga ketika uang tersebut habis, maka yang pengguna tadi tuh dia merasa cemas, dan timbullah di situ bang, uang habis mental terkikis. Nah jadi uangnya habis, mentalnya juga terkikis, sehingga dia mencari segala sesuatu cara, cara apapun untuk mendapatkan uang, untuk didepósit kembali, untuk dimainkan kembali dia bang.
0: Minimal mau tadi balikin modal yang awal ya. Padahal makin hancur lagi ya.
1: Iya, itulah bang. Yang penting kayak dia pikir masukin jalur duit nanti hoki dan segala macam. Padahal nggak mungkin bandar mau rugi.
0: Niatnya hoki mana malah hoka jadinya kan?
1: Iya, malah rungkat dia bang.
0: Nah, menurut Regi nih di titik apa nih sebenarnya orang tuh udah mulai kehilangan kontrol?
1: Oh, kalau dari judi online ya bang ya, orang udah mulai kehilangan kontrol tuh ketika dia udah gak betul lagi dari perawakannya nih bang ya. Dalam artian
0: kalau orang narkoba kan
1: lepas dari judi.
0: Orang narkoba kan kelihatan nih dari fisiknya nih. Nah kalau orang judol yang oke lah, dia nggak pakai narkoba, dia cuma judol aja nih.
1: Iya.
0: Dari mana bisa judol kita lihat ya, kalau dia tuh sebenarnya udah kehilangan kontrol nih?
1: Nah kalau dari yang Regi-Regi lihat, kawan-kawan Regi nih mungkin ya, atau orang-orang yang sekitar yang main judi, mereka tuh rata-rata udah yang kayak mukanya kayak gelisah, Orang ini mukanya ceria waktu WD aja bang, tapi waktu gelis, waktu nggak WD itu ah, tuh gelisah,
0: Iya,
1: kayak
0: iya, iya.
1: sendiri, kadang marah-marah nggak pas, kadang tiba-tiba marah kapali. Sorry ya sebelumnya, maksudnya nih udah habis gini, rungkat awak kata dan segala macam. Itu nampak tuh bang. Dan dengan dia main setiap hari, nah itulah kayak ada susah terkontrol dia bang, tercandu dia bang.
0: Dia dia tahu efek efek buruknya gitu, tapi pas dia ngeluh gitu ada rasa pengen ludahin nggak sih?
1: Nah itu dia nggak tahu dia bang, apa yang dipikiran orang ini sebenarnya. Cuman itulah orang-orang kayak gitu harusnya memang kita rangkul, kita bilang sedikit pelan-pelan, biar dia tuh lama-lama makin sadar lah bang.
0: Nah, kaum mahasiswa bisa kan bisa kita bilang nih kaum yang intelek nih. Kita juga udah tahu kalau website itu, website-website judol itu memang algoritmanya udah diatur gitu. Tapi kenapa ya, tetap aja mereka masih mau main gitu? Padahal ya udah tahu nih algoritmanya udah diatur, itu kita tuh nggak bakal menang gitu lawan mesin.
1: Kalau menurut Haji balik lagi ke orang itu masih mengandalkan hoki-hokian ya pak. Nah jadi hoki-hokian inilah yang jadi pegangan utama orang nih. Ah lagi jam segini biasa akun ini WD, atau di jam ini pakai akun lain lagi yang didaftarin, akun baru nih aman, gampang segala macam. Nah itu yang menjadi yang terbesit di benak mereka bahwa oh ini bisa hoki nih. Nah di situ dia bang. Padahal orang ini udah tahu bandar nggak mungkin rugi. Tapi orang itu yang dicarinya tuh adalah yakin kali ini kayaknya hoki itu cuma
0: yakin
1: padahal nggak tahu.
0: Nah kalau dari sikap nih ya teman-teman Raji, mungkin Raji pernah perhatiin kawan yang dari nggak pernah sampai jadi candu gitu kan. Nah dari sikapnya apa yang kelihatan pertama kali berubah kalau dia itu memang udah kecanduan?
1: Kalau dari yang dia nggak pernah terus pernah, dia tuh kadang di awal-awal ya bang ya, udah mulai muka tuh udah mulai campur aduk ya bang. Tuh sikapnya ya, sikapnya tuh udah mulai campur aduk ya. Dia udah mulai kadang-kadang sering ketawa gara-gara Widi. Kadang-kadang sering susah mukanya kayak orang gak ada duit, atau kayak orang istrinya 5, anaknya 10. Udah mulai kadang-kadang kayak gitu. Nah jadi itu yang kelihatan tuh udah mulai berubah-berubah lah nih. Udah mulai banyak pengeluaran juga. Kadang ada beberapa yang udah merokok juga mungkin bang, dari yang gak merokok. Karena stres itu tadi.
0: Jadi menurut Raji sendiri kecanduan judol itu lebih dekat kemana nih, ke masalah finansial atau masalah mental?
1: Kalau di judol ini bang ya, lebih ke masalah mental ya bang. Karena mental-mental orang yang memang mau kehidupannya baik, dia tuh gak akan nyentuh yang namanya judol. Karena secara finance dia bisa bekerja dan lain-lain, dia bisa menghidupi lah dengan apa yang bisa dia kerjakan. Tapi kalau mentalnya, mental bukan orang-orang yang ingin berubah menjadi kehidupan yang lebih baik, dia akan terjerat selalu dalam ya ruang-ruang lingkup judi online. Jadi lebih ke mental dulu baru finance. Karena orang-orang yang bermental mungkin ah gak akan nih, gak bisa nih, nah itu dia secara langsung membatasi dirinya sendiri bang. Tapi kalau memang mentalnya tuh gampang nih, aman, besok saya cari lain ini segala macam, nah itu biasa akan selalu
0: ya?
1: Terjerumus.
0: Ada jiwa fighternya ya,
1: jiwa
0: kayak apa ya, kayak lebih nggak terima kalah daripada jatuh miskin ya.
1: Jiwa fighternya lah bang, itu dia bang.
0: Nah dari kalo yang Reji tahu nih, apa dampak yang paling dampak dari judol yang paling bahas di paling jarang dibahas orang?
1: Paling jarang dibahas ya kalau untuk masalah judol. Secara gak langsung yang paling sering dibahas adalah rusaknya generasi yang muda nih bang. Karena yang selalu dibahas adalah kayak rusaknya rumah tangga, hilangnya finansial, kenaknya mental dan segala macam. Ada juga part yang jarang dibahas adalah bagaimana lingkungan orang-orang yang bermain judi ini berusaha mengajak anak-anak yang kadang mungkin baru mengenal kehidupan, baru puber, baru masuk SMA. Nah, di sini yang kita takutkan bahwa generasi bangsa ke depannya, anak-anak muda yang mungkin mempunyai potensi-potensi menarik, potensi-potensi bagus ke depannya untuk Indonesia, untuk kehidupan dia sendiri, tapi malah terjerumus dengan lingkungan yang mengajak dia untuk mendapatkan uang secara instan dari judi online. Nah ini yang sangat-sangat diprihatinkan. Yang dimana anak muda ini harusnya berkembang ya bang, tapi gara-gara lingkungan, gara-gara peran dari orang terdekat yang mungkin tidak dapat membatasi, melarang, merangkul, jadinya si anak muda penerus bangsa ini menjadi orang-orang yang sama dengan orang-orang yang main judi itu. Jadi itulah yang sangat disayangkan.
0: Oke, nah kalau dari pengalaman Reji nih, teman-teman Reji yang kecanduan judol tuh pendekatan seperti apa yang Reji lakukan buat bantu dia keluar dari lingkaran itu?
1: Dari kawan-kawan Reji yang memang dekat, dekat, biasa kami itu sangat dekat. Jadi orang yang dekat kayak gitu memang nggak memada lagi di pohakai dia bang. Berarti langsung memang karena memang kami udah dekat, udah bisa stop lah. Nih nggak betul lagi. Kadang Reji kan punya usaha juga, punya job juga kan. Nah jadi ketika Reji ngasih duit atau memang ikut ajak job, ini uangnya jangan pakai untuk judol, Reji bilang. Ini uangnya jangan pakai untuk ini. Ini uang halal kok lah.
0: Yeah.
1: Ini pokoknya manfaatkan, jangan sampai keputar lagi untuk itu. Pelan-pelan kita kasih paham. Kok sekali kok style-style itulah. Kalau itu bahasa kami ya, jangan lagi lah mulai untuk mutar itu. Udah bisa berubah lah sekarang, selama macam. Pelan-pelan kita bilang, kita rangkul juga dia, Pak.
0: Oke. Nah, ada nggak yang berhasil Reji sadarin dan yang gagal itu? Ada cerita nggak?
1: Ada sih bang. Ini memang dekat juga kami.
0: Boleh yang mana lu mau, yang berhasil dulu boleh, yang gagal dulu boleh.
1: Yang berhasil lah ya mungkin. Kalau yang berhasil dia dari kami semester 1 ya, nggak usah sebut nama lah. Dari semester 1 udah kenal dia tuh Batak. Kayak bat gak tuh ya, batat aja kayak bilang bang, kayak orang main judi, oh ini kayak ada gak betul dan segala macam. Akhirnya tetap main bareng, merangkul bareng, tahu juga dia ternyata judi. Terus kami di situ semua yang judi cuma dia. Nah jadi kami abis-abisan tuh bang, mau dia besok marah sama kami, mau dia besoknya benci kami, gak mau kawan lagi. Kami sebagai kawan itu abis-abisan, jangan kayak itu lagi, kami po samping, po kai, mandung cara. Pokoknya nih anak nih kalau bisa, kalau dia main judi itu kami ejek bang. Mungkin caranya agak salah, tapi kadang ada orang yang memang gak mempat lagi bang kalau dibilang. Nah jadi harus dipohakanya dia bang. Pokoknya nih kalau kau main kayak gitu-gitu lah bang, kami ejek. Tapi tetap kami rangkul bang, gak dalam artian kami bully. Tapi kayak kami sampaikan bahwa gak betul nih kalau kayak ini, kayak mana mau jadi apa dan segala macam. Nah jadi kami rangkul, kadang yang si kawan nih, yang Reji kenal nih, Reji ajak job juga, pelan-pelan dia juga, ternyata dia punya skill ya bang. Ternyata si anak nih jago komunikasinya, dan dia tuh pede, gak malu, bagus nih. Reji ajak pelan-pelan, Reji tanya kadang bang iseng, ada kok isi situ lagi kan? Gak ada lagi, udah lama gak kenal ini, alhamdulillah sikit bang. Kalau dulu setiap hari mungkin 10 ribu, kadang-kadang.
0: Kok bisa ya, bilang, dari 10 ribuan ya?
1: Bisa bang, makanya itu dia kadang 1.000 pun bisa.
0: Mana caranya?
1: Kok jadi itu nggak tuh, kok bisa dia kayak gitu bang? Itulah, jadi lambat laun ternyata udah lama dia nggak kena dan segala macam. Tapi yang namanya orang udah candu itu nggak bisa yang langsung stop 100%. Tetap ada progres
0: ya. Bang.
1: Ya kadang ada yang seminggu sekali, seminggu 3 kali jadi seminggu 2 kali, seminggu sekali oke lah pelan-pelan. Nggak ada yang instan pop langsung berhenti, nggak mungkin karena udah candu dia bang.
0: Ya kecuali kita langsung kasih uang segepok 100 juta nah, mungkin mau dia nggak main lagi ya.
1: Tapi habis duit itu main lagi dia bang.
0: Ya nah si kawan aja lah kita bilangnya ya, dia ada kos ya.
1: Iya ada kos ya bang,
0: emang
1: ada
0: paling rentan kos. Ini ya kaum kos nih ya.
1: Itu dia bang, kadang begitu dapat duit orangnya bisa makan enak mikirannya bang. Padahal keluar duit cukup banyak udah.
0: Ya awak pun sama juga, ada ngerasain juga gimana pahitnya ngekos. Memang di samping itu juga bebasnya luar biasa juga ya, makanya gak ada yang kontrol kita mau ngapain gitu kan.
1: Nah iya itu dia bang.
0: Kalau cerita yang gagalnya tadi gimana Reji?
1: Kalau yang gagal mungkin udah capek kita bilang. Kayak gitu juga dia masih bang. Sampai sekarang tapi masih kita bilang. Cuman yang bagian wing tetap wing. Yang bagian putar tetap putar. Sampai kita bilang.
0: Iya. Okay lah. Diingatin terus lah kawannya. Jangan apa ya. Jangan pernah lelah ya Reji ya. Kita nggak tahu dari ya, pintu mana hidayah itu masuk untuk dia kan.
1: siap.
0: Oke, mungkin Reji ada mau yang disampaikan buat teman Pro 2 di rumah supaya nggak kecanduan judol, dan yang udah berhenti juga jangan sampai main lagi ya.
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 dimanapun yang nonton ya dari Pro 2, sepada mungkin bagi yang udah terlanjur, ini bagi yang udah terlanjur dulu, bagi yang udah terlanjur, sadarlah, karena memang judi online atau apapun ya, itu merupakan scam teman-teman. Nah, jadi kita hanya memperkaya si bandar, gak ada cerita bandar itu mau rugi teman-teman. Dan itu adalah kesenangan sesaat, yang dimana nanti kedepannya ya, itu bakal jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Mau gak mau, kejadian itu bakal datang. Ketika kita habis uang, ketika kita habis harta dan segala macam, banyak kasus di Indonesia, perceraian, KDRT dan segala macam, itu dimulai dari judi loh. Dimulai dari angka 10.000 yang diputar, yang berharap dapat 100.000. Nah, ketika uang itu gak ada lagi, maka dia bisa menghalalkan, dia mencuri dan segala macam. Dari satu kriminal bisa menimbulkan banyak sekali kriminal. Nah, itu yang sangat berbahaya. Carilah yang halal. Ya, karena kita di muka bumi ini udah dibilang untuk mencari rezeki yang halal. Maka dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan selain judi juga riba. Jadi cari yang halal-halal, karena nanti di akhirat juga dipertanggungjawabkan. Mungkin bagi yang belum, kalau prinsip Reji sendiri itu jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba sekedar pengen tahu, takutnya juga nanti terjerumus.
0: Iya, mending nah, sama jadi, sekali ya.
1: Jadi lebih bagus ketika udah tahu, langsung cari tahu bahayanya gimana. Memang udah bahaya judul tuh, jadi gak usah cari-cari tahu lagi lah. Untuk apapun, kecuali kalian mau riset, mau apa, mau blokir websitenya dan segala macam, kayak pemerintah, nah itu boleh. Tapi kalau bagian udah iseng-iseng, dia memang dari iseng-iseng semua dia bang. Teman-teman semua Pro 2 itu memang awalnya dari iseng-iseng.
0: Dapat nah, pula ya.
1: Eh enak kok, kecanduan lah kok enak. Nah ya disitulah bahayanya. Jadi hal kecil bisa membuat suatu hal menjadi besar. Maka jangan coba-coba iseng untuk bagian-bagian yang memang udah menimbulkan mudarat dan memang menimbulkan kesenangan semata. Bisa inilah, udah bisa kita lihat lah. Oh ini masa tiba-tiba instan dapat uang, kan aneh gitu. Nah lebih bagus bekerja, upgrade skill, upgrade mindset, upgrade pengetahuan kita, lebih adaptasi lagi dengan sekitar, lebih adaptasi dengan ilmu. Jangan haus, jangan puas dengan ilmu yang kita dapat, gapai terus mimpi. Karena dunia sangat cepat berubah. Dunia sekarang, Gen Z, gen apapun itu sangat cepat berubah. Globalisasi di mana-mana, harga makin naik. Kalau kita nggak mau kejar apa yang kita mau, maka kita akan ketinggalan dari orang lain. Seperti itu, Bang.
0: Dan tambahan juga ya, kalau kita punya rekening itu ada rekam jejak transaksi judol, itu bisa bahaya juga buat kedepannya ya. Dan bahkan bisa gagal dapat bansos juga tuh. Kan sering tuh di desa-desa.
1: Oh iya,
0: ya, gak jadi dapat bansos kan, gara-gara rekening ibunya tuh dipakai sama anaknya.
1: Pernah dengar gak? Bang.
0: Ada yang kayak gitu tuh. Jadi kalau rekening itu ada track record pernah pakai untuk judol, gak bisa dapat lagi bantuan itu gitu.
1: Waduh, ayo teman-teman.
0: Oke lah, Reji, thank you buat waktunya pagi ini ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol hal-hal lain yang lebih menarik lagi pastinya. Kita bertukar insight, bercumbu pola pikir ya. Biar lebih kritis lagi, karena anak muda sekarang tuh gak harus apa ya, gak, jangan cuma sekedar bisa mendengar, harus bisa berargumen dengan logis ya. Jadi untuk menang debat itu kita gak perlu terlalu pintar. Yang penting kita bisa berargumen logis, bisa bantah pernyataan orang dengan dengan logis lah, sehat, gak banyak logical fallacy. Betul. Jadi apapun informasi dari luar, kita bisa ngelihat dari berbagai macam POV, benar ya?
1: Benar.
0: Baik teman Pro 2, sekian dulu untuk pada pagi hari ini bersama Teguh Muhammad Alfarezi ya, salah seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Lok Sumawe. Kita tekatin lagi semester 6. Ya mudah-mudahan cepat selesai nanti ya. Sampai jumpa lagi teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi di Spada dengan narasumber yang lain pastinya. Stay tune terus di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih terus di sini di RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu. Dan seperti biasanya teman Pro 2 dikehadir menemani teman Pro 2 semuanya sampai jam 3 sore ya. Tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu di spesial hari ini. Selamat menjelang siang untuk kita semua di suasana pagi hari yang sangat cerah. Semoga ini cerahnya cerah sampai nanti ya. Sampai kita juga bisa terus semangat untuk beraktivitas seperti biasanya. Pro 2 Hitlist Indonesia terus kamu dengarkan sampai jam 11. Dilanjutkan dengan Pro 2 Hitlist Mancanegara sampai jam 12 siang nanti. Jadi lagu-lagu yang kita puterin juga ada kategorinya.

kasih kategorinya Dika. Lagu-lagunya akan diputar dari tahun 2020. Jadi di bawah tahun 2020 tuh gak bisa diputerin dulu atau memperdua. Karena ini lagu-lagu yang hits di tahun 2020 sampai 2026 gitu. Jadi selamat menjelang siang untuk kita semuanya. Pastinya di pagi hari ini yang punya aktivitas masing-masing di spesial hari Kamis di tanggal 21 Mei 2026. Banyak sih teman perdua aktivitas kita yang harus kita kerjakan. Ada yang ke kampus, ada yang bekerja, ada juga yang aktivitasnya lagi mumet, lagi buru-buru untuk kerjaan sesuatu. Semoga kamu targetnya bisa tercapai lah di hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang lagi dengerin RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kita puterin lagu berikutnya setelah lagu ini.

kalau misalkan versi laki-lakinya Yoman Paul ini menjelaskan tentang bagaimana sih keindahan seorang wanita ya. Kali ini kita puterin darinya Giyaya Indrawari dengan Seribu Kali. Masih sama tentang mencintai seseorang yang kita aja ngerasa kayak, wah, hidup ini terasa ringan ya selama ada kamu. Hidup ini terasa indah ya kalau misalkan aku sama kamu ya. Kamu udah nemuin nih teman perdua orang yang bisa membersamai sama kamu. Kalau misalkan belum, kayaknya udah bisa mulai sih. Tapi kalau misalkan sampai sekarang juga masih betah sendiri, ya udah, it's okay. Darinya Gia Indrawari dengan Seribu Kali bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

102. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI 02 Loksebawe. Teman,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu. Masih di 95,2 RRI Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di suasana hari ini yang sangat cerah untuk wilayah Kota Loks Mawe, apakah ini akan bertahan sampai nanti malam atau di siang nanti atau sorenya cuaca bakal berubah nih teman Pro 2? Selalu waspada juga dengan perubahan cuaca yang datang secara tiba-tiba. Kita hadirkan informasi dulu teman Pro 2. Iya, dari Kapolres Loks Mawe, AKBP Dr. Ahzan SHSIK MSMMH menghadiri kegiatan kanduri Waduk Pusung dan juga santunan anak yatim di Waduk Pusung Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Loks Mawe, di mana kegiatan berlangsung penuh kehangatan tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Loks Mawe Sayuti Abu Bakar, ada Wakil Wali Kota Husaini, pejabat utama Polres Loks Mawe, dan juga di tengah suasana waduk yang kini tampak lebih bersih dan tertata. Jadi acara juga diawali dengan pembacaan doa, terus juga ini menjadi momen yang sangat berharga dan juga simbol kepedulian sosial ya, dan juga rasa syukur masyarakat atas perubahan Waduk Pusung yang kini semakin asri pasca revitalisasi oleh pemerintah Kota Loks Mawe. Jadi kawasan Waduk Pusung sekarang teman Pro 2 sebelumnya dikenal semrawut ya, akibat dipenuhi keramba, terapung dan juga mengalami pendangkalan. Namun setelah dilakukan penataan, pengerukan, sedimentasi, pembersihan sampah gitu ya, hingga penertiban keramba ya, sekarang waduk yang seluas sekitar 40 hektar itu kini tampak lebih lapang, bersih dan juga lebih indah untuk dipandang mata tentunya. Jadi semoga teman Pro 2 kamu sore-sore punya kesempatan lah sekedar untuk muter-muter waduk Kota Loks Mawe ya, melihat bagaimana sih, seindah apa sih. Jadi kalau misalkan pemerintah udah menata semuanya dengan rapi, kalian, kita sebagai masyarakat juga jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Jangan buang sampah lagi ya. Buanglah sampah di tempat yang memang sudah disediakan gitu teman Pro 2. Yang memang di mana misalnya tempat sampahnya, yang memang sudah tugas dari bapak-bapak kebersihan yang mengambil sampah, jadi ditumpukan di situ ya, di tempat yang sudah disediakan. Jangan buang ke dalam waduk, dilempar gitu aja, terus jalan-jalan ke waduk tapi sampah ditumpuk di situ teman Pro 2. Jangan, bukan hanya waduk aja sih, semuanya dimanapun gitu teman Pro 2 ya. Jadi semoga kita bisa terus menjaga Kota Loks Mawe ini agar terus indah, agar terus asri. Kita juga kalau misalkan udah indah, udah asri, udah enak kita lihatnya, pastinya aktivitas kita juga semakin semangat gitu. Jadi kita semakin positif dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Selamat siang, kita masih terus mendengarkan Pro 2 Hitlist Mancanegara sampai jam 12 siang nanti.

Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh,

0: Besok aku nanam stroberi, boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Loksmawe.

15 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk kamu teman Pro2 yang siangnya itu lagi bingung nih mau makan apa. Ngomongin soal makanan teman Pro2, kenapa sih orang Indonesia itu suka makan pedas? Nah, kuliner pedas pastinya menjadi favorit semua orang, bukan hanya aku, kamu dan kita semua teman Pro2 ya. Jadi setiap daerah punya daya tarik tersendiri. Jadi walaupun ya banyak orang tidak suka sama cabai, tapi banyak sekali masyarakat tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas. Jadi kalau misalkan belum makan pedas tuh belum enak ya. Misalnya kayak seblak, ayam geprek, terus juga yang pedas-pedas misalnya kayak apalagi yang pedas bakso gitu ya. Pokoknya sampai makanan ringan sejenis makaroni. Kenapa makaroni itu diciptakan, ada makaroni pedas namanya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena katanya nih teman Pro2, orang Indonesia itu memang sangat kental dengan rasa pedas. Karena teman Pro2, penggunaan rempah Nusantara, ada cabai, lada, kunyit gitu ya. Jadi iklim tropis Indonesia itu membuat makanan pedas yang digemari karena membantu mendinginkan tubuh dan juga melancarkan metabolisme. Terus juga katanya ada nutrisi nih teman Pro2. Jadi kamu tahu gak sih, di dalam cabai itu mengandung vitamin A, vitamin C dan juga zat besi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan gitu. Tapi tetap ya teman Pro2, konsumsinya yang cukup, jangan berlebihan. Jadi kalau misalkan berlebihan, nah nanti malah timbul penyakit asam lambung dan juga memicu gangguan pencernaan. Terus ada juga iklim tropis ini karena cuaca panas ya, inilah yang membuat kita itu pengen makan yang pedas-pedas gitu. Jadi ya teman Pro2, kamu boleh konsumsinya tapi jangan yang terlalu pedas ya. Jadi makan yang secukupnya saja. Kita masih dengan lagu-lagu di siang hari ini, akan terus dikatemenin kumandang azan sholat zuhur di jam 12:32. Sembari kita menunggu pelaksanaan ibadah sholat zuhur, kita dengerin dulu lagu-lagu ini.

0: itu senantiasa menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
1: Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present continuous future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya. Saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang, in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rezeki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu, nggak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Nggak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung ke kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Yang paling menarik, wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi, enggak pernah berhenti tuh. seperti Utsman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Darinya Salma Salsabil dengan Rumah.
1: Setiap hari kau tanyakan.
0: Kayaknya udah lama banget sih teman pro dua kita gak pulang ya. Pulang ke rumah, ketemu orang-orang tersayang kita. Saking kita sibuk kerjanya, kita gak punya waktu untuk pulang ya. Semoga kamu punya kesempatan untuk selalu pulang. Dan juga teman pro dua, setelah kita melewati hari-hari yang berat ini, rumah itu adalah tempat pulang terbaik. Ada suami di situ, ada anak gitu ya. Apalagi hebat banget sih untuk semua ibu-ibu yang bekerja dan juga profesinya sebagai ibu rumah tangga. Itu sangat luar biasa ya. Jadi semoga dengan semuanya yang sudah kita lewati, semoga kamu juga bisa terus menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya ya. Selamat siang untuk kita semuanya. Di Kota Lok Semawi cerah sekali, bahkan cerahnya sampai kita gak kenalin nih jarak pandang beberapa meter ke depan ya, saking sangat panasnya. Tapi kita gak bisa prediksi juga apakah nanti bakal hujan di sore harinya teman perdua. Jadi selalu berhati-hati untuk kamu yang menempuh perjalanan yang agak sedikit jauh, yang belum makan siang dulu teman perdua. Ini memang lagi menjadi perbincangan di mana ya, katanya di Kota Lok Semawi dalam beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan harga ikan yang sangat luar biasa. Kondisi ini dirasakan langsung oleh masyarakat maupun para pedagang ikan di sejumlah lokasi penjualan hasil laut ya. Ini terjadinya teman perdua karena faktor cuaca ekstrim dan tingginya gelombang laut yang menghambat aktivitas para nelayan saat melaut ya. Jadi sejumlah pedagang juga bilang, aduh ini tangkapan nelayannya mengalami penurunan drastis dan harga di pasaran juga sangat mahal ya. Jadi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini ditandai dengan angin kencang yang sangat luar biasa. Sama seperti kemarin juga Dika sempat menghadirkan informasi di seputaran Birin juga ada rumah yang atapnya terbang ya. Jadi beberapa pepohonan juga roboh teman perdua. Jadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi ya serta gelombang laut yang besar, kondisi ini membuat aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan tradisional yang masih banyak digunakan oleh nelayan setempat mengalami kegagalan ya. Jadi para nelayan berharap kondisi cuaca segera membaik agar mereka dapat kembali melaut ya. Jadi masyarakat umum perdua, kita harapkan juga untuk selalu berhati-hati ya. Dan dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kondisi para nelayan dan pedagang ikan terutama dalam menghadapi dampak ekonomi cuaca ya, ekonomi akibat cuaca ekstrim yang berkepanjangan. Jadi dengan membaiknya kondisi laut dan meningkatnya hasil tangkapan nelayan, semoga harga ikan di pasar dapat kembali diturunkan dengan normal ya. Jadi ini tidak akan memberatkan semua orang teman perdua. Itu dulu informasinya, masih di Santai Siang bareng aku Diarari Perdolok Semawe, teman terbaik kamu darinya Hindia featuring Nadine Amizah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

0: disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik-buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

dipandu ketemu Pro 2 Mr. Sun. Dan sekarang udah menuju jam 2. Kita hadirkan informasi berikutnya teman Pro 2. Tapi sebelumnya aku mau ingatin untuk kamu semua yang sekarang juga lagi jamnya anak-anak pulang sekolah, selalu berhati-hati teman Pro 2. Terus juga pastinya lagi sibuk-sibuk banget, lagi banyak anak-anak sekolah yang pulang sekolah ya, jangan sampai ugal-ugalan. Dan juga selalu fokus dalam berkendara tentunya.

Kita hadirkan informasi di mana teman Pradua ada 4 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Walikusala Unimal ya terpilih mewakili kampus dalam ajang bergengsi International Service Learning ya di tahun 2026 yang berlangsung di Sabang 11 sampai dengan 17 Mei 2026. Kegiatan pengabdian masyarakat berskala internasional tersebut juga menjadi wadah kolaborasi mahasiswa lintas negara dalam menghadirkan solusi dan juga kontribusi bagi masyarakat. Dan delegasi Fakultas Teknik Unimal terdiri atas Muhammad Fahri Ramadan dari Program Studi Teknik Industri Muhammad Sultan, Teknik Informatika Zaid Ahmad Fadlan, Teknik Mesin Zaki Al-Faiz, Teknik Elektro. Jadi keempat mahasiswa tersebut juga mendapatkan pendampingan langsung dari Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Unimal Ahmad Nayan MT. Jadi selama sepekan pelaksanaan kegiatan ya para peserta terlibat dalam berbagai program pengabdian masyarakat mahasiswa dari Indonesia dan juga Malaysia. Jadi kehadiran delegasi Unimal diharapkan mampu memberikan kontribusi melalui pendekatan multidisiplin berbasis teknologi dan juga edukasi untuk membangun dan juga mendukung pembangunan masyarakat di Sabang.

bagi semua kalangan masyarakat. Oke, teman Perdua, itu dulu informasinya dan sudah jam 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan kita dan selamat melanjutkan aktivitas kamu. Dika yang udah nemenin kamu dari jam 10 sampai saat ini juga tarik undur diri. Sebentar lagi ada Chef yang akan menemani kamu di hari Kamis 21 Mei 2026. Selamat melanjutkan aktivitas kamu dan hati-hati teman Perdua karena cuaca lagi sedikit ekstrim dari anginnya, hujannya juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPNP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pekan Olahraga Nasional pertama kali diadakan di Solo pada tahun 1948. Tahukah kamu, alasan terlaksananya Pekan Olahraga Nasional tersebut dikarenakan ditolaknya tim olahraga Indonesia mengikuti Olimpiade London di tahun yang sama dengan alasan Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota PBB. Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI sebagai induk semua cabang olahraga belum terdaftar sebagai anggota resmi International Olympic Committee. Dan penolakan juga dikarenakan Inggris menolak paspor Indonesia. Batalnya Indonesia mengikuti Olimpiade di London membuat PORI mengadakan konferensi darurat dan tercetuslah ide untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional dengan tujuan menghidupkan kembali olahraga yang ada di Indonesia. Berhasilnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional pertama tahun 1948 di Solo sebagai bukti tonggak sejarah persatuan dan perkembangan olahraga di Indonesia.
1: Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsAppnya di 0811 6715 9.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksumawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Saatnya kita dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
1: Intro dulu lo ya.
2: So, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 seperti biasanya di Kamis sore ya, teman Pro 2. Ya, ini program sebenarnya kalau sore-sore biasanya sore ceria. Cuman ceria. Khusus untuk hari Kamis ya, seperti episode yang udah-udah gitu ya. Outside the box, welcome back teman Pro 2 ya. Dan kalau udah outside the box, kayaknya Syaf enggak sendiri. Udah ada M. Harsha Al-Kafi dan juga Taruna Heza Rifki.
3: Halo teman-teman Pro 2.
2: Nah, untuk kalian yang udah sering atau udah beberapa kali ngikutin episode of Outside the Box, mungkin udah kenal. Cuman karena berhubung kita juga baru ketemu nih.
3: Baru.
2: Boleh enggak perkenalin diri lagi biar teman Pro 2 juga yang kemarin-kemarin kayaknya enggak ikut tapi enggak ngikutin terus hari ini bisa jadi tahu gitu.
3: Oke, okay, boleh. Mungkin dari saya dulu ya.
1: Boleh.
3: Nah, halo teman-teman Pro 2 yang belum kenal atau lupa ya. Nama saya Muhammad Harsha Al-Kafi, biasa dipanggil Daniel. Saya ada lore-nya tapi ya pokoknya Daniel lah intinya.
2: Oke.
3: Daniel, saya dari saya mahasiswa Universitas Malekusale dan jurusan saya adalah teknik material atau rekayasa material yang bagus. Rekayasa material. Mungkin ya itu saya.
1: Oke. Baik. Nama saya Taruna Heza Rifki. Saya asal dari Tanjung Balai. Saya berkuliah di Universitas Malekusale dengan jurusan sistem informasi.
3: Gak ada rekayasa ya?
1: Gak pakai rekayasa.
2: Oke, luar biasa. Berarti dua-duanya luar Aceh?
1: Luar Aceh,
3: Bang.
2: Luar biasa. Kenapa sih kalian milih Aceh?
3: Takdir berkata iya, Bang.
2: Takdir berkata. Ini pilihan pertama atau pilihan kedua nih sebenarnya?
1: Tidak usah perlu dipertanyakan lagi ya.
3: Sepertinya
1: sudah
3: Aduh, Bang.
2: Oke. Sebelum kita ini kan cuman intermezzo doang. Supaya mereka juga teman-teman Pro 2 juga lebih ini lagi kan. Dan sebelum itu kita bakal bahas apa di episode 4 ini?
1: Oke, untuk episode keempat ini kita akan bahas tentang perbedaan bahasa Inggris itu dengan bahasa Indonesia. Abang pernah enggak coba translatein bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu? Contoh nih, kayak bahasa Inggris itu rumah sakit dalam bahasa Inggrisnya artinya hospital. Tapi coba abang terjemahkan secara harfiah kayak rumah sama sakit.
2: Perkatanya misalnya
1: Kita kan bahasa Indonesia itu terlalu kayak kita simple dan kita udah tahu tuh maknanya langsung. Seperti itu, Bang. Okay. Kalau di bahasa Inggris itu sedikit berbeda nih kan. Jadi isinya kita bakal bahas tentang pembedanya gitu. Jadi di sini bakal ngasih contoh-contoh kayak have you ever tried to translating Indonesian to English word then you feel it's like some ridiculous answer.
3: Ya
1: kayak bisa. Air mata, Bang.
2: Oke.
1: Air mata, coba Bang bahasa Inggris kan. Air.
3: Water.
1: Air mata.
2: Oke.
1: Tapi di bahasa Inggris tuh
2: sebenarnya enggak gitu.
1: Tears, air mata. Jadi masih banyak lagi kata-kata yang kayak di Indonesia tuh kita cuma tinggal ngertiinnya aja gitu. Tinggal ngertiinnya kita udah tahu secara ini yang dimaksud. Gitu. Tapi di bahasa Inggris itu pasti masih banyak lagi yang mau dibahas gitu. Tentang kayak penandaan waktunya banyak atau tunggalnya benda itu. Kayak plural lah. Jadi itu bisa nanyain banyak, bisa enggak gitu. Contoh nih kayak misalnya abang nanya tentang buku gitu kan. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia nih, misalnya saya mau nyuruh bahasa Indonesia, coba tolong ambilin buku itu. Kan kalau kelihatannya buku tuh banyak kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, can you please take the books? Jadi ada S-nya kalau memang banyak gitu. Terus kayak penanda waktunya juga harus lebih jelas. Nah, mungkin kayak untuk pembahasan tentang bahasa-bahasa yang lebih taktikal lagi ya, lebih teknis. Mungkin itu bisa lanjut ke Harsha untuk membahas.
3: Saya ya.
2: Harsha atau Daniel nih?
3: Daniel dong.
1: Harsha.
3: Ya, jadi mungkin kita bahas sedikit hal yang aspek bosannya kan ke saya ya. Aspek yang teknikal banget ya, soalnya saya. Ya, enggak apa-apa. Jadi mungkin openingnya ya, siapa sangka bahasa Inggris dan Indonesia itu dua bahasa berbeda, Bang. Siapa yang sangka ya. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris itu kalau kita simpel kan bahasa Inggris itu bahasanya sangat demanding atau sangat meminta banyak kepada kita dan kepada pendengar. Sebenarnya lebih ke kita yang mengucapkan, seperti ya kayak tadi kata Taruna, jika kita ingin ngomong kita mesti lengkap seperti siapa, dia melakukan apa, di mana, dengan ke siapa, di mana ini. Ya bla bla bla seperti itu, dia mesti lengkap. Sedangkan Indonesia ya udah, kita ngasih tahu aku tadi makan siang, aku tadi makan, udah selesai gitu kan. Kalau Inggris ya makan kan kita tahu kan eat artinya, tapi ada itu verb tuannya ate.
2: Ada tambah-tambahannya ya.
3: Karena itu bisa bilang kayak bahasa Inggris sendiri sangat possessive dia, sangat controlling dia. Dia meminta kita ingin kemauan dia seperti possessive boyfriend gitu,
1: Bang. Aturannya tuh kaku gitu.
3: Iya, kaku. Ya, kalau kita lari antara kita salah arti atau bahkan bisa diajak orang pun terkadang gitu. Itu disayangkan. Atau kalau kita simpulkan juga bahasa Inggris ini, dia untuk menyatakan suatu hal dia mesti atribut dulu daripada objeknya. Misalnya kayak tadi yang Taruna bilang, misalnya kayak hospital itu, hospital ya itu contohnya. Atau kalau yang simpel aja kayak Secret Garden. Mungkin ada yang tahu kayak ke apa drama Koreanya, tapi bukan drama Koreanya. Secret Garden itu artinya adalah rahasia kebun. Artinya kebun rahasia. Tapi kalau kita artikan ya secret dulu kan, rahasia kebun. Padahal rahasia kebun artinya bahasa Inggrisnya bukan seperti itu. Rahasianya ya Secret of the Garden bahkan. Dia lebih menjelaskan kalau secret ini of the adalah milik untuk garden ini. Kalau secret garden doang ya udah gak, berarti kebun yang rahasia. Secret itu. Atau kalau contoh lain kayak angry face, muka marah, kebalik juga happy face, atau bahkan simpel aja happy birthday, selamat ulang tahun.
2: Happy dulu.
3: Baru birthnya.
2: Padahal itu happy birthday itu sering banget kita ya, hampir setiap hari kita ketemu ya.
3: Bahkan udah lupa pun, bahkan lebih sering HBD sekarang. HBD ya.
2: Kalau tergantung singkatan, kalau misalnya singkatan itu sendiri kayak HBD, di Inggris itu dipakai nggak sih kalau misalnya dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris?
3: Sebenarnya ya.
2: kayaknya enggak.
3: Sebenarnya tidak, karena tujuan kita kenapa mempersingkat itu kan karena Inggris adalah bukan bahasa kita ya, bahasa awam kita, kayak OTW lah simpelnya, on the way. Gitu. Kalau orang bahasa Inggris ya mereka ngomongnya kan cepat ya, happy birthday, on the way ya gitu.
2: Tapi kayaknya memang budaya kita aja mempersingkat semuanya ya.
1: Memang orang Inggris itu lebih suka ya enggak ribet-ribet,
2: instan. Iya, kayak yang Harsha bilang tadi ya.
3: Seperti ya itu selanjutnya kayak bahasa Indonesia itu bahasanya sangat bisa bilang very very welcoming ya, Bang. Kayak kita misalnya itu adalah kucing alek misalnya. Ya udah itu kucing alek, kita bisa lihat aja itu enggak perlu kita tambah misalnya kucingnya banyak, ya udah itu pokoknya kucing alek. Tapi kalau Inggris mesti ada koma atasnya Alex's cat gitu. Atau bahkan kalau kucing yang banyak mesti tambah Alex's cats lagi ya. S 2 S-nya lagi. Gak kedinginan itu S-nya 2 gitu.
2: Wah, itu jokes ya.
3: Iya, saya udah tua, kurang aja. Ya, tapi ya maksudnya itu kalau bahasa Indonesia itu dia lebih simpel, dan terkadang itu yang kita kurang paham alasan kenapa banyak orang Indonesia susah kan belajar bahasa Inggris. Karena kita harus sadar bahasa Inggrisnya memang bahasanya very very lengkap lah, dia mesti lengkap semuanya, dan itu juga alasan kenapa bahasa Inggris itu jadi bahasa official ya, diakui dunia. Karena detailnya lengkap, tidak ada yang tidak lengkap bahkan. Ya kayak mungkin kayak episode minggu kemarin, bahkan untuk meminta tolong aja ada banyak versinya. Ada levelnya yang paling sopan pakai may, abis itu may I trouble you bahkan lagi ya, menambah lagi.
1: Kayak bahkan koma atas aja bisa mengubah ke arti kan, it's sama it's itu.
3: Iya itu, terkadang aduh bingung lagi.
2: Berarti memang itu cukup luas banget ya sebenarnya.
3: Terlalu bang.
1: Nah jadi makanya kayak disebut juga kan kayak bahasa Inggris itu English is a grammatical micromanager. Jadi kayak semuanya itu diatur sama bahasa Inggris. Jadi kayak misalnya gini bang, contoh lagi kayak kita ngomong aku seorang mahasiswa gitu kan. Kayak kalau kita aku mahasiswa gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris tuh kayak I am, ada to be-nya lagi. To be itu kayak kata sifat buat penanda ya. I am a student. Bahkan kata-kata buat nanyakan aku adalah seorang itu punya banyak juga, kayak e sama n. Jadi kayak dia bedakan huruf vokal sama konsonannya. Bahkan sampai segitunya diatur gitu.
2: Oke.
1: Buat ditentukannya.
2: Memang ya, udah ada pos-posnya sendiri ya, bahan, dan digunakan pada saat kapan, guys.
3: Iya, benar. Ya. Oke. Seperti tahu itu.
1: Oke. Kayak nyebutin juga kayak orang ketiga tunggal kan, si Hiit itu kan pakai is kan tumbinya. Tapi bener. Kalau okay, kayak Ayu Yudewi itu pakai R, kalau I pakai M. Padahal artinya sama, kayak aku adalah, aku itu nandain kayak okay, seorang.
3: Iya, gitu, tapi banyak versinya, nah, seperti banyak versinya itu. Ya.
2: Gitu, oke, oke. Kalau mungkin ada yang mau ditulis, harusnya biar supaya teman-teman mungkin
1: mungkin kayak book aja.
3: Ya mungkin after break mungkin bisa kita.
2: Oh, oke, okay, biar mereka tulis lebih jelas kan,
1: tentang gitu.
3: Visual.
2: Oke, okay,
1: buat learning aja.
3: Visual learning, ya.
1: Jadi kayak bedanya memang kayak gitu sih, jadi banyak penandanya, kayak nandain banyak pun bisa bingung kan,
3: yes,
1: kayak waktu pun ditandainya kayak gitu.
2: Oke.
1: Okay. Kayak kita ngomong tuh di Indonesia bang, kayak okay, ngomong masa lalu aja kayak tinggal tandanya kan, kayak semalam.
3: Ya, ya udah.
2: Tadi, gitu. Ya, tadi bener, malam. Iya sih.
1: Tapi kalau di Inggris beda lagi tuh, ada lagi verb to-nya dalam kata kerja.
2: Yeah. Oke. Okay.
1: Dalam kayak akhirnya itu jadi were, was, yeah, nah, beda-beda bang. Jadi kayak memang udah ada aturan yang strict banget gitu buat to using English.
3: Mesti diikuti gitu.
1: In our lives.
2: Dan nggak gitu, boleh keluar dari aturan itu ya. Gak boleh, jadinya itu aneh gitu ya. Kalau atau keluar, salah arti gitu.
1: Kalau nah, keluar nanti tuh kayak kata Ersa bisa diketawain gitu.
3: Bisa diketawain tuh. Kayak orang ngomong what's your Facebook? Aduh, apa Facebook? Buku muka. My face gitu.
2: Oke, okay, yang sebenarnya, yang sebenarnya. Seharusnya yang seharusnya.
3: Ya udah ngasih Facebook aja. Ini Facebook.
2: Oke.
3: Okay. Nah, misalnya ada bule ngomong Facebook kan, kan ada rata-rata orang kan nggak pakai Facebook ya.
2: Oke, oke, oke.
3: Ya Facebook apa gitu? Muka wa, buku muka ya.
1: Belajar artinya,
3: belajar artinya,
1: artinya gitu.
3: Maksudnya apa gitu?
2: Oke, okay, yeah, berarti harus memang kayaknya untuk belajar bahasa Inggris memang nggak bisa sehari dua hari kayaknya. Nah, ya. Nah, harus bisa, memang mendalam banget.
3: Experience-nya mesti ada.
2: Ya, banyak, kayak banyak, kalian juga. Ya kalian kok bisa suka sih, kok bisa tertarik sih?
3: Kira-kira. Waduh. Alasannya wah ya sebenarnya udah ada diucap di pada episode 0 ya pas launching.
1: Ah, boleh cek coba.
3: Ya, boleh cek. Iya.
1: Lor belakang. Ya.
3: Kami enggak akan ngomong di sini biar banyak view di sini.
1: Tapi singkat aja coba, singkat
3: okay
1: aja.
3: Ya, pokoknya kenapa? Saya suka nonton film dan main game dan okay, kebanyakan kan film dan game itu adalah bahasa Inggris ya.
2: Ya. Okay.
3: Jadi saya merasa tertantang aja, masa saya enggak paham nih artinya apa. Ya udah belajar aja
1: ya. Ya sama juga. Saya juga karena penasaran sih Bang sama bahasa Inggris itu. Ini kayak bahasa asing banget okay gitu kan waktu okay. Dari kecil gitu kan,
3: dari kecil
1: nonton kartun kayak dia ngomong apa sih, kok dia bisa ketawa, yeah, kok dia bisa sedih kan? Yeah.
3: Aku juga mau asik juga yeah, ya. Apa lucunya ini?
1: Pengen ikut dong gitu.
3: Iya yeah, ikutan.
2: Oke, okay, tapi karena kalau misalnya laki-laki emang seperti yang Harsha bilang, apa? Film, oh, game, ya kan pasti motivasinya dari sana. Yeah.
3: Mungkin musik,
1: hobi lah.
2: Iya,
3: musik dan buku.
2: Oke, benar. Oke. Okay.
1: Hobinya dari situ pasti muncul ya kan.
2: Mm-hmm. Pasti. Oke, selanjutnya. Artinya ada lagi nggak beberapa contoh mungkin yang selain tadi udah air mata, terus air mata, ada lagi nggak?
1: Contoh ini apa? Kayak kepala sekolah.
2: Oke.
1: Okay. Kepala sekolah kalau bahasa Inggris kan kita
3: headmaster. Kan headmaster.
1: Iya artinya sebenarnya headmaster bang.
3: Master kepala.
1: Iya headmaster atau principal gitu kan. Okay. Kalau kita bilang dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kalau satu-satu nih kan
3: kepala.
1: Head kepala.
2: Oke.
1: Okay. Sekolah school. Kan? Head school.
3: School harusnya.
2: Oke oke. Okay, okay. Oh iya benar-benar menarik nah, juga ya.
1: Your father is a head school. Kan? Aneh kan bang,
2: benar-benar.
1: Tapi kalau kita tarik rootsnya lagi nih, akhir-akhir dari bahasa Inggris itu kayak dari bahasa Latin sebenarnya bang.
2: Oke. Okay.
1: Samaannya.
2: Oh jadi, seperti itu.
1: Kayak principal itu kan principe.
2: Oke. Okay.
1: Itu dari bahasa Latin juga artinya orang yang pertama atau orang yang memimpin. Kayak ini hospital juga, hospital itu dari bahasa Latinnya hospitale. Kalau bahasa Latinnya artinya itu okay, kayak lebih kayak ke hotel sih sebenarnya kalau bahasa Latin hospitale tapi hospital dalam bahasa Inggris kan karena ada suatu quote jadilah tahun-tahun lalu itu
3: tahun lalu
1: tahu kan okay, bahkan kita belum lahir
3: lah
2: oke oke oke nggak mau di spill aja
3: waduh spilling loh ya
1: tapi nanti untuk mungkin bisa kita catat nanti tentang perbedaannya kayak penanda waktu terus penanda pluralsnya yang banyak atau sedikit dan juga sedikit missing articles dari bahasa Indonesia ke Inggris nanti bakal bisa dicatat nantinya. Mungkin nanti setelah break nanti
2: okay,
1: kita bisa catat dulu kan bang, jadi biar penonton nggak usah bingung lagi gitu apa yang sebenarnya kita omongin.
2: Oke, benar. Biar tergambar juga ya di mereka sebenarnya apa sih yang lagi dibahas kayak gitu ya. Kayak contoh kayak kepala sekolah tadi misalnya gitu ya. Master loh. Terus juga misalnya pelatih kepala kan, head coach biasanya head coach kayak gitu kan. Kita sebagian mungkin udah ada yang tahu head coach kayak gitu karena kebiasaan mungkin ya. Cuman kan sebagian lagi kayak kok bisa ya kayak gini. Mungkin lebih ke anak-anak kecil sih. Iya kan? Yang baru-baru belajar pasti mereka kok bisa kayak gini ya, Bang? Kira-kira
3: kenapa?
2: Iya kan sebenarnya kalau diartiin satu-satu, contoh air mata tadi lah misalnya kayak gitu kan.
3: Jadi what, dia water eye.
2: Oke, ada yang mau ditambahin lagi atau kita break?
3: Mungkin kita boleh break sebentar.
2: Sembari menyiapin materi-materinya ya.
3: Untuk yang visual watcher.
2: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dan pastinya tetap di RRI Pro 2 Lux Mau ya. Outside the box, teman-teman.
3: Outside the box. Slow down, no, she ain't got time for swap. Ooh, baby, girl, want bad man love. Came straight from the deep end.

0: bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.
1: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, Welcome Inside. Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
2: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima . OMG, dia chat aku. Aku balas . Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
3: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
4: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
5: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
6: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
8: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
9: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
7: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
2: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
1: Masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, Welcome Inside.
10: Wah, banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
11: Kerja lama, Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
10: Hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
12: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
10: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
12: Begini, Bu, anak Ibu terjerat kasus peminjaman online dan anak Ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
10: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, Nak? Kan Mama selalu kasih uang buat kamu.
11: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
12: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
11: Ma, tolong Mak.
10: Amar, Amar.
12: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.
1: Saatnya kita dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
13: So ya teman Pro 2, balik lagi pastinya masih bareng dengan Chef dan juga
14: Tarna dan Harsa. Daniel tapi hampir ya.
13: Hampir aja Daniel ya.
14: Benar.
13: Okay. Jadi Harsa juga tadi udah sama Taruna udah nulis beberapa materi yang kayaknya supaya kalian juga lebih mudah nih memahaminya.
14: Benar.
13: Okay, silakan Harsa.
14: Ya, mungkin sebelum kita ke materi ya, cuman dikit aja kata-kata sekilas aja.
13: Okay.
14: Mungkin kita lengkapi yang tadi sebelumnya yang saya ucapkan mengenai kenapa ya bahasa Inggris itu sangat apa ya, demanding banget, posesif banget. Ya, jadi kalau kita tarik ke sejarah, bahasa Inggris itu ya awalnya memang dari Inggris ya, England ya, UK nama lainnya. Dan negara itu seperti kita tahu di Eropa, di mana Eropa itu bukan kayak Indonesia pecah-pecah ya,
13: satu pulau.
14: Ya, dia tanah yang gede sama bersatu.
13: Okay.
14: Dan Eropa ya intinya banyak sejarah Eropa, mereka sering perang, sering ini transaksi. Dan gara-gara budaya transaksi dan macam-macam itu, gara-gara itulah pelan-pelan bahasa Inggris itu makin berevolve, makin banyak pinjam-pinjam kata, perkembangan sistematis, dan gara-gara itu bahasa Inggris itu bisa sekomplit inilah. Sedangkan Indonesia, ya seperti kita tahu Indonesia negara yang dijajah oleh Belanda. Dan sudah pasti jadinya bahasa kita tuh berkembang dari, memang ada dari efek Melayu, tapi utamanya adalah Belanda. Kayak banyak kata-kata kita yang kita curi dari Belanda, misalnya kayak polisi, di Belanda politie juga. Handuk ada, bahkan handuk literally sama.
13: Ada beberapa yang mirip ya.
14: Bukan mirip, memang
13: sering dicuri. Okay.
14: Bangku juga sama, sop, sup gitu. Sama, jadinya Indonesia ini hanya dibuat, kenapa juga mudah dipahami bahasanya, karena efek Malaysia dan Belanda, karena juga ya udah bahasa ini diciptakan untuk transaksi antara Belanda dan teman-teman aja, bukan untuk orang Eropa in general. Jadi itulah kenapa bisa kira-kira bisa bilang Indonesia ini kurang nggak se-strict Inggris lah kita bilang.
15: Kayak isinya ini udah ada contoh-contohnya.
14: Contoh strictnya.
15: Contoh yang tadi kayak kami bilang tentang penentu waktu, terus kayak definisi banyak atau enggaknya, terus buat pengertiannya tuh memang berbeda-beda gitu. Contohnya kayak eat at eaten, artinya tetap sama makan, tapi kayak buat nandain kayak ini buat masa sekarang, ini buat sebelumnya, atau kayak ini buat dia apakah dia sudah makan gitu. Itu dari sini, ini untuk masa sekarang lah, ini buat masa lampau, dan ini juga buat perfectnya kayak sudah gitu. Penggunaan itu memang beda, tapi kalau di Indonesia mau kita makannya semalam kayak mau makannya sekarang,
14: ya, udah makan
15: katanya tetap makan
14: gitu.
15: Tapi kayak isinya ini beda gitu kan. Terus kayak perbedaan lagi kayak kata pergi kalau dalam bahasa Inggris itu go and gone, itu beda banget. Itulah tadi alasannya tadi kenapa historicalnya tadi, makanya katanya tuh untuk penentunya tuh bisa beda banget.
14: Benar.
15: Go sama when, ini kan masih sama nih, eat at eaten, tapi kayak go when.
13: Iya benar.
15: When untuk masa lampau, bahkan sekarang gitu kan. Terus kayak like ini, like artinya ada dua kan ya.
14: Suka.
15: Ada suka.
14: I like you misalnya.
15: Terus kayak ada seperti. Seperti.
14: Like a pen. You're like someone I know misalnya.
13: Ya.
14: Kenapa bisa seperti itu Taruna?
15: Itu buat penjelasannya karena di sini ada banyak artinya bang. Tergantung dari kayak bahasa Inggris itu low context culture. Jadi buat penjelasannya itu kita buat pembicara memang harus jelas gitu kan.
14: Benar.
15: Jadi tiap konteks dari tiap kata-kata itu diperhatikan sama-sama gitu. Jadi yang nanggung jawabi kata yang keluar dari mulutnya itu si pembicara ya, buat ngejelasin ke pendengar.
13: Benar.
15: Nah, sama kayak mungkin kayak yang lagi radio kayak gini, nyiaran, terus kita nyampainya itu yang memang kita tanggung jawab lah apa yang bakal kita sampaikan. Terus kayak ini yang adok.
14: Adok itu apa?
15: Adok kayak ya, adok ini sama kayak any dog artinya. Itu sebalik lagi kan kalau misalnya di Indonesia nih, bisa banyak artinya kan.
13: Iya benar.
15: Konotasinya negatif sama enggak gitu. Tapi kalau di sini adok itu artinya kayak any dog gitu,
14: seekor anjing.
15: Seekor anjing, tapi seekor anjing untuk aja. Anjing apapun gitu. Kita enggak ngebahas tentang kayak rasnya,
13: jenisnya
15: semua,
13: ya. Oke.
15: Okay. Secara umum lah
13: ya. Iya, benar.
15: Tapi kayak kalau kayak the dog itu cuma satu. Berarti kita memang bahas satu spesifik dog yang sama
13: gitu. Si anjing itu.
14: si anjing itu.
15: Yang terakhir nih Asya, Infant.
14: Jadi mungkin ada teman-teman Pro 2 enggak tahu juga ya. Ini untuk nambah vocabulary juga.
13: Benar.
14: Infant ini artinya orang masih balita, bisa dibilang balita atau bisa bilang sebelum baby lah. Karena baby. Kita tahu biasanya baby ya. Kalau untuk balita, tapi ada juga orang pakai infant.
13: Oke.
14: Nah, ini adalah sama juga kayak Indonesia kita artikan balita atau bayi gitu. Tapi di Inggris dia lebih spesifik lagi, kayak sebelum bayi itu ada.
15: Ada lagi.
14: Ya, karena bayi itu biasanya definisinya kan kayak udah bisa gerak-gerak, wiggle-wiggle dikit, bisa buka mata. Sedangkan baru lahir biasanya infant dibilang dia. Lebih contoh sepositif itu bahasa Inggris lah. Yeah. Kata yang harusnya tidak usah ada artinya diadakan, itu infant
15: biasanya. Kayak bung-bung kata gitu kan. Yeah.
14: Biar makin tebel aja kamus bahasa Inggris itu. Waduh.
15: Kamusnya. Abang punya nengok kamus bahasa Inggris.
13: Oke, iya, Pak. Makanya tebel itu ya. Oke. Okay. Ya,
14: mukul orang pun bisa ya.
13: Oke. Kayaknya kalau untuk berbicara emang harus dipikirin banget ya. Kayak, jangan sampai seperti yang tadi maksudnya ya
14: Karsio ngomong. Kan.
13: Ya, gitu. Kalau misalnya nulis dan segala macamnya kayaknya kita masih bisa berpikir ya enggak sih?
15: Iya, sempat. Tapi kalau misalnya kita ngomong kan kayak spontan gitu kan.
13: Mungkin itu yang buat orang kayaknya lebih jago di tulisan doang gitu daripada daripada speaking ya.
14: Itulah. Okay. Ya mungkin ya Taruna ada mungkin experience soal gara-gara perbedaan kata-kata budaya ini, kayak mungkin ada kata yang belum dipelajari.
13: Dipikir
14: kayak artinya kayaknya ini, tapi tiba-tiba bukan deh gitu, salah.
15: Ini
14: gitu.
15: Contoh kayak yang semalam. Tepat semalam kayak bahas tentang kita ada duduk sama poliglot. Ada komunitas bahasa Inggris juga.
14: Halo poliglot.
15: Kalau konten poliglot nontonnya,
14: halo.
15: Kami semalam jadi
14: persiapan. Kami yang merusuh semalam.
15: Nah, jadi ada ngomong kan bang, kayak ngomong tentang ini bola. Kalau misalnya barang yang ngeidentifikasi diri saya itu adalah bola gitu.
14: Okay.
15: Bola, maksudnya sepak bola ya. Terus kayak ada yang ngertiinnya jadi bola-bola, ada balls.
13: Balls.
15: Terus kayak balls itu juga
14: agak
13: sedikit. Wanda kenapa ganggu-ganggu kamu?
15: Bukan satu bola gitu. Jadi kayak memang harus ditanggung jawabin lah cara kita ngomongnya. Kalau dari saya sih itu sih pengalaman yang paling baru. Kalau dari Asya
14: enggak? Paling baru ya? Kalau paling baru
13: enggak mesti yang paling baru juga sih.
15: Iya,
14: aja. Paling baru sih sebenarnya kayaknya nggak ada ya. Mungkin kalau yang udah lama mungkin sebenarnya lebih ke kata ini sih, like ini. Karena memang pas SD kok nggak salah itu ya, SD saya itu ya kayak biasa ada soal mengartikan bahasa Inggris kan. Ya saya bingung like itu apa. Ya saya sering dengar memang kalau like itu ya seperti, pokoknya seperti. Tapi saya nggak tahu alasannya itu kenapa bisa seperti. Jadi ada teman saya yang dia bisa bilang lumayan juga bahasa Inggrisnya. Dia bukan bilang itu nggak pakai like, itu kayak pakai yang kata-kata lain lah pokoknya. Kami berdebat. Tapi karena saya nggak tahu apa yang mau saya lindungi, kayak saya pun nggak tahu ini kok bisa pakai like. Saya cuman kayak ya pokoknya like lah, aku nggak percaya kok, nggak tahu lah. Ya apalagi masa saya kan handphone belum ada, nggak bisa saya bilang Google lah gitu, nggak bisa saya bilang kayak gitu.
13: Coba searching.
14: Iya, jadi terakhirnya saya bingung kayak gimana ya cara kita tahu kata-katanya, tapi ada orang kan belum tahu kenapa pakai bahasa itu.
13: Benar.
14: Jadi mungkin sebagai pelajaran juga ya kedepannya juga, kita harus juga tahu alasan kenapa kenapa menggunakan like. Karena like artinya kan suka, I like you gitu. Like something, kenapa bisa jadi seperti, alasannya apa, biar misalnya kita misalnya kita salah ngomong, kita bisa jelasin maksudnya like itu ya sepertinya, bukan like you gitu.
13: I don't like you.
14: I'm just saying you remember like someone misalnya. Mungkin itulah.
13: Nah, Syah, kayaknya mempelajari itu yang sulit.
14: Benar.
13: Gitu, untuk membuat orang sadar dan paham akan hal seperti yang pengalaman Harsya tadi itu gitu kan. Kenapa sih bisa tiba-tiba kok padahal ini sebenarnya biasanya seperti kayak atau ini suka gitu ya. Kok bisa jadi tergantung juga mau dikemanain tuh,
15: Makanya sih kayak memang karena bahasa Inggris itu Inggris low context culture bang.
13: Okay.
15: Kita harus ngejelasinnya semua gitu kan. Jadi kayak Harsya bingung kan, like suka apa seperti ini?
13: Iya, iya, benar.
14: Jembatan
13: benar.
14: Seperti ini.
15: Kita harus paham juga kaitannya.
13: Oke, selain itu ada enggak mungkin pengalaman yang lebih luar biasa lagi?
14: Luar biasa ya bahasanya.
13: Dalam mungkin kalian kan karena udah suka bahasa Inggris, siapa tahu mungkin pernah coba tes-tes ngobrol gitu ya.
14: Benar-benar.
13: Oh, pernah enggak sih nemuin, karena kan biasanya ini di speaking nih masalahnya
14: pasti gitu
13: kan.
14: Ada banyak pengalaman ya. Banyak seni-seni ya diperbankan ya. Kalau bagi saya mungkin kalau ini memang SMP kalau enggak salah, SMP pas coba speaking pernah sama orang orang Amerika lebih tepatnya, kalau nggak salah New York dia ya. Jadi kalau ini lebih ke slang sih. Jadi kalau kalian nggak tidak tahu, ada slang di bahasa Inggris tuh untuk nanya apa kabar tuh ya you good gitu.
13: Oke.
14: You goodnya pakai tanda tanya. You good ya literally ya kalau kita tulis ya literally you abis tuh good gitu. Ya ada tanda tanya kalau ditulis. Okay. Tapi bayangkan kalau nggak ada tanda tanyanya kita kayak mana speaking.
13: Iya juga ya.
14: Ya saya bingung opening statement dia ya saya kan kayak good morning, dia langsung you good. Ya langsung you good you good ya saya tanya balik
13: karena
14: kalau kita belajar baku bahasa Inggris kan ya kayak biasanya kan how are you I'm fine how about you ya udah saya langsung reflek you good you good saya tanya balas terakhirnya dia ketawa saya diejek tapi ya dijelasinnya lah di New York itu kalau sama with the homies atau sama teman ya, kadang ngomong ya you good aja you good atau bahkan bahkan terkadang pun kalau nanya apa kabar pun ada yang pakai what's cooking bahkan lah karena teman-teman perlu dia bisa ini gitu.
15: Kebawahnya
14: karena ini mood saya pas dengar karena saya nggak tahu what's cooking ya saya nggak bisa masak maksudnya pada masa itu saya bisa masak sekarang kayak klarifikasi kayak masak apa gitu ya nothing saya bilang ya dia bingung hah ya saya bilang I'm sorry what do you mean can you translate it I'm not a native speaker gitu lah baru akhirnya dia jelasin what's cooking tuh kayak nanya kabar kayak kayak mungkin ada slang sekarang sering kita dengarkan apa let him cook lah
13: iya let him cook ya
14: let him speak gitu
13: benar
14: jadi what's cooking tuh sama seperti itu kayak ya udah nanya sedang nanya apa sedang ngerjain apa sedang apa gitu tapi
13: nah kan, luar biasa ya, teman pro 2 sebenarnya dari pengalaman Harsha sendiri kayak gitu ya
14: pengalaman
13: harus berani mencoba ya enggak sih iya kan
14: bener banget.
13: Karena kalau udah tahu seperti kayak gini kejadiannya harusnya jadi tahu bener
14: jadi
13: kan
14: tahu kan
13: jadi enggak apa-apa ngerasa kayak ya udah coba aja gitu kalau Taruna gimana
15: kalau buat pengalaman kayak bingung bahasa ya enggak pernah sih Bang kayak gitu karena memang kalau dari saya sendiri tuh belajarnya memang bahasa formal jadi kayak buat ngalamin hal-hal yang kayak slang-slang gitu jarang tapi kayak misalnya nih kayak sama juga ngomong kan mungkin di game ya waktu di game terus kayak ada temen nanya kayak sup bro kan
13: sup doang ya
14: sup ya sup ayam lo ya
13: sup bro gitu ya
15: kayak kita cuma belajarnya dari formal kan terus jumpa sama native nih kayak RC tadi dan sup ya bahas makan nih kan
13: apa nih bahas apa nih gitu
14: sup bro
15: gitu padahal kan dia lagi nanya kabar kita juga sama kayak tadi kan
14: tebakan ditambahin sup bro what's good what's good what's cooking
15: kayak apa yang enak gitu
14: kan abis makan sup abis itu apa yang enak gitu
13: berbahaya juga ya bisa jadi salah kaprah kita
15: mungkin kayak karena kita orang Indonesia ya jadi kayak memang buat ngerti bahasanya itu harus dipahami lebih benar lagi
13: sesuai konteks ya, sesuai konteks. Mungkin karena konteks itu ya. Juga sih karena kita orang Indonesia udah terbiasa dengan
15: bahasa yang simpel aja
14: kan? Ya aku makan semalam udah selesai
13: Okay.
15: You good ya kan sehat kau kan udah gitu doang kan
14: sehat kau atau aman kau aman. Selesai aman kau leh apa leh
13: kalau untuk misalnya penggunaan let's say kita bilang ada beberapa musisi rap misalnya kayak gitu.
14: Waduh.
13: Mereka juga gunain gak sih seperti yang kita bahas ini maksudnya perbedaan-perbedaan ini mungkin ada gak sih di beberapa lirik lagu kayak gitu?
14: Ada Bang sebenarnya. Ya sudah pasti kayak kita bilang mereka native ya. Bahasa Inggrisnya pasti bisa rapping. Apalagi rata-rata bahasa ya, sebenarnya lirik lagu rapping yang agak tua sih. Yang tua kan sebenarnya storytelling ya.
13: Okay.
14: Dia menceritakan story cerita tentang suatu cerita. Iya, secara cepat kayak ya tapi memang slang, apalagi orang ya, yang berkulit hitam biasanya okay, kan okay, menghina okay. polisi, menghina pemerintah gitu. Tapi mereka, karena mereka cepat, dan apalagi jangan lupa bahasa Inggris itu banyak analoginya juga.
13: Okay.
14: Seperti kita kayak dia membilang kegelapan, rupanya artinya itu polisi
13: okay.
14: atau orang yang berdering-dering itu.
13: Banyak sama, analoginya ya.
14: Ya, jadi terkadang kita ngerancu bahasanya lah.
13: Okay.
14: Kita bingung ini artinya apa gitu.
15: Iya kan? Gitu ya.
13: Memang ada beberapa di lirik-lirik, apalagi lagu-lagu rap biasanya. Ya. Coba deh kalian artiin
14: lagu Eminem ya biasanya.
13: nah, luar biasa. Jadi sebenarnya teman Pro 2 ini nggak gimana ya? Jangan jadikan ini alasan. Emang berat sebenarnya. Cuman jangan jadikan ini alasan untuk kayak, aduh, kayaknya aku nggak mau bakal belajar bahasa Inggris.
14: Nggak bisa sih.
15: Itu buat lebih seru sih, bang. Kayak kita tahu hal-hal baru.
13: Oke. Okay. Ya kayak kalian juga lah ya. Semakin penasaran kayak gitu ya. Yeah. Jadi semakin kalian mendalami soal bahasa Inggris itu.
14: Iya. Yeah. Okay. Karena juga kalau perlu kita pahami juga ya. Sebab belajar bahasa Inggris sebenarnya kan dia hard skill. Karena ini sebuah hal yang kalau nggak kita latih, ya bakal menghilang gitu. Pelan-pelan
13: okay. degradasi.
14: Kan definisi hard skill itu ya, hal yang kalau nggak kita latih ya
13: benar,
14: hilang. Seperti hilang. Menggambar misalnya, juga contoh lain yeah. foto, tulis cerita atau apa gitu. Jadi kan kenapa hard skill, mirip seperti mungkin contoh yang enak, kita kayak naik sepeda pertama kali, pasti kan kita nggak tahu ya, pasti kalau kita naik sepeda itu ceritanya, kita tanya kayak mana naik sepeda, ya udah maju aja, dayung aja ya, kita kan perlu penjelasan komplit nih, kayak ya dayung aja tiba-tiba didorong aja ya.
13: Ketika kita udah melakukan itu baru tahu ternyata
14: baru tahu jatuhnya sakit
15: baru luka-luka
14: iya tapi kan setelah kita luka kita lah, pasti kan kerasa belajar, oh iya ya kalau aku coba lagi kayaknya bisa nih dan betul kita coba-coba baru kita sadar oh iya literally betul cuman maju aja lurus nih ternyata
13: iya,
14: tahan nih. Apalagi orang gak pernah naik sepeda pasti bingung kok bisa roda dua lurus gini jalannya gak jatuh kan
15: keseimbangan gitu ya.
14: Iya, kan kalau kita mikir logika sementara kan kayak
13: benar.
14: Kok bisa ya cuman maju aja padahal gitu.
13: Jadi setelah kita ngerasain itu ternyata seperti ini ternyata rasanya.
14: Ngerasa gagalnya.
13: Gitu ya. Oke. Okay.
14: Bisa, karena justru bukannya kegagalan itu guru yang terhebat ya, bukan.
13: Daniel,
14: 2026 ya.
13: Langsung. Ini ada teksnya antar di sana. Quote of the day.
15: Di komen nanti masih ada biasa.
14: Waduh, jangan. Ada orang poliglot nih nanti.
13: Oke, okay, menarik. Tertarik kalau kita ingat-ingat, sekarang kayaknya zamannya udah tadi kita udah bahas rap juga lagu ya. Stand up comedy. Kalau kita nonton stand up comedy
15: Inggris.
13: Let's say kita bilang pakai bahasa Inggris, kayaknya kita bakal komen juga enggak bakal kena jokes-nya.
14: Iya.
13: Iya kan?
14: Karena terkadang kayak saya bilang pakai analogi dan jadi mungkin sekilas aja perbedaan culture juga. Di bahasa Inggris itu sekarang culture-nya itu lebih mengarah ke sarcasm, sarkas. Joke-nya.
13: Joke-nya
14: mereka mengejek atau menghina secara tidak langsung. Atau bahkan pakai pemisalan juga kalau menghina sesuatu. Jadi terkadang kita nih yang joke kita kayak kok jelek misalnya lah gitu. Jelek kali.
15: Ugly ya,
14: jelek. Kayak jelek kali dia nih gitu-gitu kan. Inggris enggak, dia pakai analogi lah, pakai pemisalan.
13: Jadi harus mikir ya, nonton stand up comedy malah disuruh mikir
14: gitu. Apalagi kalau mereka dark joke lagi bahkan.
13: Oke, okay. Arsya sendiri pernah coba enggak nonton?
14: Pernah, sering.
13: Tapi kayaknya udah kena ya joke-jokesnya ya, kena. Karena kayaknya
14: ya walaupun agak absurd tapi ya enjoy-enjoy aja sih.
13: Karena kan maksudnya tiba-tiba muncul aja di pikiran nih, berarti Panji Pragiwaksono udah luar biasa banget tuh bahasa Inggrisnya ya.
15: New York aja ya.
13: Karena kan memang untuk menyesuaikan jokes dengan orang-orang sana coba gimana kira-kira.
14: Itulah karena ya beda budaya itu dan untungnya karena basis dia udah ada di bahasa Inggris ya udah tinggal
13: menyesuaikan
14: menyesuaikan otak aja kayak mana budayanya kayak gini ya udah kayak gini aja sesuaikan aja
15: apa yang lagi tertarik ya kan sana.
14: benar
13: okay.
14: Ya itu kalau Taruna kayak mana masalah stand up atau rap gitu.
15: Kalau misalnya kayak stand up juga kalau menurut saya nih Maya, dari ini juga dari salah satu ini stand up Indonesia juga gitu kan. Sebenarnya Indonesia tuh banyak nerapin apa yang udah dipelajari dari Inggris dulu gitu. Kayak tadi sarcasm kan juga banyak kan kayak di Indonesia nih.
13: Bener.
15: Kayak stand up kayak mukamu jelek, dia nggak ngomong mukamu jelek, mukamu kayak ban, kayak ban dalam.
13: Benar.
15: Kayak ban. Iya. Kan kayak gitu kan kayak mukamu kayak jinjing yang kotor gitu
13: iya, lah, banyak dicet gitu. Kuning, dasar tutup botol misalnya iya, gitu ya kan.
15: Okay. Jangan lehernya gitu.
14: Ya. Ya, atau bahkan ya ini lagi tambahan kalau Indonesia pun sekarang lebih ke ini, joke-nya ngarah ke joke yang lebih sangat detail. Misalnya ya, kayak orang lagi lagu-lagu tuh, agar ulah okay, kepala yang tidak gatal itu kan. Gitu. Itu. Kan sangat okay, full detail ya. Okay. Dan di Inggris sudah lama dipakai padahal full detail ya, itu ya. Kayak lihat orang itu dia ketawa sendirian kayak orang gila gitu.
15: Kayak sekarang juga kan di luar saja udah viral banyak sih bang, kayak kita nge-roasting orang.
13: Roasting, gitu. Oke.
15: Okay. Dan sekarang kan kembali lagi booming nih kan, buat Indonesia tuh kayak nge-roasting seseorang gitu, dia nggak boleh marah. Nah, kalau di luar itu dia malah lebih aneh lagi, so. Dia pakai auto-tune gitu.
14: Iya. Yeah. Pakai dubstep ya, mix step.
15: Kayak kejelekan orang dibuatnya lagu bang, okay, jadi musik dibuatnya.
14: Ya, jadi itu lebih umumnya digunakan oleh YouTuber. Ya. Jadi YouTuber tuh kalau zaman dulu sih, sekarang udah jarang. Dulu itu kalau mereka saling nggak suka, mereka
13: ngedis ya,
14: ngedis track. Alasannya memang ya sekalian cari duit ya, lumayan ya.
13: Kata-katain orang ya,
14: jadi kan dia dapat dua bonus ya. Kalau kata Indonesia apa, di laut minum air ya. Kayak dapat duit dan aku bisa menghina dia. Kenapa? Why not ya? Why not?
13: Ketawanya kayak puas banget gitu ya.
14: Sebenarnya narsis tapi ya dulu laku loh ya.
15: Kayak itu sangat-sangat beneficial buat dia, iya, dapat uang, terus dia
14: traction ya, juga, traksi,
15: terus kayak engagement juga naik. Kan mungkin lucu kan bang,
14: bisa menghina lagi, dendam pribadi lagi.
15: Orang kan mikirnya lucu, yang penting lucu ya.
14: Yang penting lucu.
13: Oke, kalau kita balik ke topik kita, ada nggak sih mungkin beberapa ya terakhir lah, let's say kita bilang kayak gitu, yang memang sering kita jumpai juga, supaya teman-teman Pro 2 jadi tahu. Selain tadi misalnya air mata misalnya gitu, ya harusnya kan lebih banyak nih vocabularynya.
14: Vocabulary, polisi grammar ya.
15: Politie
14: grammar ya.
13: Jadi
14: kalau pengalaman terbaru gitu ya,
13: boleh juga.
14: Mungkin kalau pengalaman terbaru kayak, oh ya, mungkin judul film. Sebenarnya udah lama sih ini.
13: Oke. Okay.
14: Jadi ada film, nggak tahu teman-teman Perudi atau abang atau Taruna tahu, judulnya The Vow.
13: Oke.
14: Okay. VOW. Oh. Jadi pada masa itu saya enggak tahu VOW ini apa gitu. Jadi tulisannya ya udah gini aja, VW gitu. Ah ini. Kayak VOW ini apa gitu. Saya pikir ya bagi trailernya kayak ada aksi-aksi kayak amnesia abis itu ini ya. Udah saya tonton. Rupanya film romantis dong. Rupanya film
13: kocak ya ternyata. Ya,
14: rupanya film dua pasangan menikah. Okay. Setelah itu amnesia istrinya, dan dia kayak setelah itu kayak gimana ya hidup setelah istri dia amnesia. Makan judul The Vow. Rupanya saya baru tahu vow itu artinya perjanjian. Kayak perjanjian nikah gitu.
13: Okay.
14: Ya pokoknya yang sakral gitu.
15: Yeah. Saya hidup semati lah istilahnya.
14: Kayak kalau janji kan kayak memang artinya swear gitu, I swear or I promise lah. Okay. Tapi kalau vow ini lebih sakral. Yeah. Atau sebenarnya ada lebih sakral lagi sih.
13: Apa tuh spill.
14: Waduh, lebih ribet lagi tulisannya. Waduh, tulisan cantik kali ya. Covenant
15: ya.
14: Covenant ini kayak aduh gimana ya? Perjanjian suci bahkan artinya kalau diartikan.
13: Perjanjian gitu. Suci ya.
14: Betul-betul sangat. Ya enggak perlu diucapin sebenarnya, kayak ya udah, promise, I swear.
13: Sebenarnya itu udah cukup ya.
14: Tapi terkadang bahasa Inggris kan mau terlihat lebih saling merendah ya, kayak sepu bisa aja nih, ya covenant,
15: ampun pu,
14: makasih covenantnya ya Adel gitu,
15: makasih janjinya.
14: So, kalau saya itu masalah nonton movie itu The Vow itu kayak apa sih artinya?
13: Oke, okay. Gitu. Kalau Taruna sendiri gitu?
15: Mungkin kalau untuk itu mungkin tips ya bang, tips buat yang kawan-kawan berdua yang bakal belajar bahasa Inggris.
13: Boleh.
15: Jangan kita cuma belajar bahasa Inggris itu kayak cuma tahu ngertiinnya aja gitu, kayak satu-satu kita ngertiin. Tapi kayak coba kawan-kawan lebih curious lagi, lebih penasaran buat kayak tahu kenapanya pakai ini ya, kenapa kayak kenapa like-nya di awal ya padahal ngomongnya seperti gitu, suka, kenapa like-nya di akhir padahal dia ngomong suka gitu kan. Jadi kita harus tahu the structure from the English word gitu, jadi kita harus tahu penggunaannya gimana bang. Jadi kayak biar nggak ngalamin apa yang kami alamin tadi gitu.
14: Bener.
15: Nah, jadi itu buat antisipasi buat kawan-kawan.
13: Udah di spill one nih gitu.
14: Hati-hati. Jangan lanjut.
15: Jadi harus lebih ngeorganisasikan lagi sih, nyusun kata-katanya gitu.
14: Benar.
15: Itu sebenarnya juga kelebihan orang Indonesia belajar bahasa Inggris. dia tingginya pemahaman kita, bang, understanding kita terhadap kata gitu loh.
13: Oke, okay, menjadi lebih ini, lebih aware ya.
15: Iya, okay. Lebih aware.
13: Oke. Okay.
15: Banyaknya kata serapan juga tadi kedohi bilang harus serapan.
14: Handu, sup,
15: Belanda.
13: Oke, karena Taruda tadi udah tips, mungkin dari Harsha ada nggak sih supaya mereka nih termotivasi lagi?
14: Termotivasi.
13: Karena kan kalau kita bilang kayak gini segini ribet belajar bahasa Inggris gitu ya. Supaya teman-teman di luar sana khususnya generasi muda Kota Lok Sumawe lah supaya mereka tetap mau belajar bahasa Inggris gitu.
14: Well, kalau tips ya dari saya ya tadi sudah saya bilang kalau saya misalkan belajar bahasa Inggris ini seperti naik sepeda gitu. Kalau kita enggak mencoba dan enggak jatuh ya kapan mau bisanya gitu, kapan mau ininya. Ya memang mesti jatuh dan mesti maju gitu.
13: Oke. Okay.
14: Jadi kayak bahasa Inggris sama juga kayak jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal karena seperti kami bilang di episode sebelumnya, bahkan bule aja pun suka kalau kita sering salah atau broken English gitu karena bisa bilang gini lah mindsetnya gini. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kita, itu bahasa mereka. Tapi kita mencoba memahami mereka, bukannya bisa bilang kita kayak mengflatter mereka.
13: Iya,
15: they have a respect to us.
14: Iya, jadi mereka kayak, kau mencoba memahami aku. Kan terakhirnya pasti mereka senang kan?
13: Iya, benar.
14: Gitu. Dan kita jangan lupa juga, kita makhluk sosial. Ya, gak ada salah. Pasti kita saling ingin mengenal satu sama lain.
13: Benar.
14: Gak ada salahnya, jadi kalau ya udah ajak komunikasi aja, ajak ngomong, ya see what happens gitu. Jangan overthinking lah.
15: Ya, betul.
14: It's okay gitu.
15: Untuk just try it.
14: Ya semangat.
15: Cuma coba aja lah. Ya, dulu.
14: Ya kayak jargon kita ya. Kita tahu dari luar, abis untuk bisa masuk ke dalam.
15: It is from the outside
14: to welcome inside.
13: Nah, sebenarnya ini di awal tadi.
14: Ya, lupa tadi.
13: Awal ini. Jago juga Arsha gantian gitu. Sini sih.
14: Jangan bang, aduh teasing.
13: Nah itu teman Pro 2. Jadi mungkin segitu dulu pembahasan hari ini teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kalian pengen lebih mendalami lagi dan tertarik lagi, kalian mungkin bisa belajar. Ya sekarang kan belajar udah
15: bisa canggih
14: banget ya.
13: YouTube ada, semua ada,
14: handphone ada, banyak cara.
13: Jadi digunakan handphone itu untuk hal-hal yang baik ya.
14: Bukan melihat indeks saja.
13: Oke teman Pro 2. Nah jadi kayak gitu, segitu dulu pembahasan kita. Nanti sampai kapan sih program kita ini?
14: Oh sampai kami apa?
13: Sampai kami pamit gitu.
14: Ya, pamit, ya. Ya tapi
15: sampai
14: memang
15: kami kembali ke kota kami sebagai warga biasa.
14: Benar. Ya, saya dulu dihina, tapi sekarang saya berani melawan di RRI. Ya.
13: Tint, oke teman-teman. Nah, segitu dulu teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalau misalnya ada umur yang panjang, kalian bakal bertemu lagi dengan Arsha dan juga dengan Taruna di edisi-edisi selanjutnya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

is all I need. Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsAppnya di 0811 6715 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jadi pas

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib. Ya? Wajib. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lah gitu. 2 gelas ya.
0: Bener. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula. Oh, iya, kan orang tua. Orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi doang ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit, sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu

0: aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
1: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
0: Betul.
1: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
0: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di Shi kan kita ikut masuk ke dapur gitu loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Apalagi
0: kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu ya, masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
0: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
1: Udah bisa jadi bisa ini album EP.
0: Bener. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kamelia sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
0: Betul.
1: Terus sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Barengan
1: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul. Gak
1: cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul. Harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu kan.
1: Bener.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya. Iya kan? Benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
0: iya,
1: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya,
0: wow.
1: Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalah yang ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, di ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, enggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar. Berarti bukan gitu. Kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu. Alright.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Bener. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinitasnya lebih kuat gitu.
0: Bener.
1: Jadi memang ada di lirik. Tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh bener. Kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa ya? Jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, sibuk recording, tek vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemani sama Kak Meli Mono.
2: Halo lagi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
2: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
1: Kayak
2: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak Grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu lah.
1: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
2: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
1: Betul.
2: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
1: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
2: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
1: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
2: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
1: deh. Oh,
2: aku
1: rilis
2: single. Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
1: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
2: That's
1: ya.
2: Right.
1: Yes. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
2: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
1: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
2: Gue punya games.
1: Namanya adalah Rapid Question.
2: Oke.
1: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
2: Oke.
1: Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
2: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
1: Yang paling berani ya?
2: Yang paling berani
1: Aries.
2: Ya.
1: Aries.
2: Aries.
1: Sama kita Aries. Aries geng gitu.
2: Wow, serius.
1: serius aku Aries.
2: Tanggal berapa?
1: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 17. April. Oke.
2: Beda sehari sama Cua juga Aries.
1: Oh iya. Wow, gokil.
2: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. yang paling berani.
1: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
2: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua nah. sih. Paling berani apa?
1: Paling
2: ya?
1: Berani.
2: Bawa mobil Elf.
1: Wow.
2: Di Sumatera.
1: Serius nyetir Elf. Wow.
2: Karena waktu itu lagi tour, okay. lagi tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya okay. udah wow. gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener. Karena aku gak punya SIM,
1: okay.
2: bawa mobil Elf, beda bener. Kan?
1: Iya, bener-bener, wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
2: Karena kan medan tempuhnya beda bener. Kan, Sumatera itu.
1: Betul, Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Di Jawa gitu rata-rata.
2: Yang lurus gitu kan, beda.
1: Bener-bener, oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: Momen.
1: Yes.
2: Momen.
1: Apapun.
2: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
1: Alright. Ada gak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
2: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Oh, waktu wow. itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
1: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
2: Banget.
1: Benar, orang dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
2: Iya,
1: gitu kan.
2: Itu. Wah,
1: proud banget pakainya tuh sih ya.
2: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku inget banget.
1: Oh iya.
2: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai inget karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
1: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
2: Sekarang kayaknya udah gak ada di
1: rumah nyokap. Ada ya? Oke, kita lanjut ya.
2: Ya.
1: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
2: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
1: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil udah, banget. Itu doang. Sesimpel
2: pokoknya,
1: itu ya.
2: Sesimpel itu.
1: Wow. Kopi
2: itu
1: sama pisang goreng.
2: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah. Itu.
1: Bus langsung ngebus mood
2: langsung
1: banget
2: nge-boost.
1: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
2: Dokter hewan.
1: Wow. Tapi itu sempat kewujud gak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali gak berarti?
2: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
1: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya gak. Bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
2: Bukan, tentang kesehatan. Dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
1: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin berat. Soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
2: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
1: Oh, SMP. SMP. Acara pensi berarti.
2: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya enggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu, ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
1: Yes.
2: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Enggak pernah ngerti artis tuh apa, enggak pernah ngerti ada di TV. Enggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
1: Iya, yeah, benar. Jadi
2: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
1: Wow, gokil.
2: Senang banget.
1: Gokil. Itu seneng banget sih, pasti sih.
2: Senang banget. Senang
1: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
2: penghasilan pertama.
1: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
2: Heeh, betul.
1: Wow, benar. Itu fun fact aja ya.
2: Yes, fun fact.
1: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
2: Ke masa depan aja deh.
1: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
2: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
1: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
2: kayak
1: gimana?
2: Kepo aja, kita pengen tahu.
1: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
2: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah, itu dia.
1: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
2: Betul.
1: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
2: Alright,
1: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
2: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
1: Wow.
2: Kita manifestasi aja ya.
1: Bener. Bikin konser kalau boleh, satu venue impian di mana nih?
2: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
1: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
2: Amin.
1: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
2: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya, lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
1: Alright. Oke. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman berdua. Kita masih ngobrol soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih. Gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya.
1: Masih ada harapan.
0: Nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget. Harus
0: benar, serius. Komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo, benar-benar. Gitu. Rekan-rekan, salam kenal ya buat Kak Meli. Semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much. Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.
2: Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu lagi setelah kemarin menemani kamu semua. Teman Pro 2 sempat libur dan akhirnya malam hari ini kadarullah Pro 2 FM digawangi sama Egy Putra. Setelah tadi juga kamu mendengarkan ya music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau hari Minggu itu kita punya siaran berjaringan atau siaran bersama Indonesia Pro Indie ya. Jadi perkembangan musik-musik indie dari seluruh Indonesia. Relay kita juga langsung dari Pro 2 Jakarta di hari Minggu malam atau malam Senin ya. Dan tadi kita juga udah masuki waktu sholat fardu Isya ya di jam 19:55. Aku agak telat tadi muter azannya karena is something trouble with our system. Dan semoga pertanda masuk Isya ini menjadikan warning buat kita untuk menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Bersama Egy Putra, sekali lagi kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawe, dan selamat menunaikan ibadah sholat fardu Isya.

orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya, orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, Atadrunal muflis, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi kurang keras, umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bi sholatin, sholatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin sholat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang, kata Nabi, wayati qad syatama hadha. Tapi saat yang bersamaan, dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadha, menuduh orang lain. Wa dharaba hadha, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadha. Bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duh, meledak. Lagi begini, tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu, mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang. Maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini, masih ada sisa satu, pernah fitnah orang. Maka karena gak ada bekal lagi, bangkrutlah dia, dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Fatulihafin.

maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Fisik. Awas, penting saya sampaikan, karena sabda Nabi ini, zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status, tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya.

0: Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Sharon Xavier, teman Fordua, hello. By the way, hari ini hari Kamis, sudah pasti besok itu hari Jumat, teman Pro 2 ya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau ketemu The Friday itu pasti ada hal-hal yang lebih prioritas yang dilakukan di pagi hari ya. Karena bagaimanapun kita juga harus menyiapkan diri, nggak cuman ketika azan langsung kan menuju ke masjid ya kan. Ada di antara kamu semua mungkin yang sebelumnya harus beberes-beres rumah, harus mempersiapkan diri ini dan itu. Kalau kamunya tadi udah ready, udah rapi, udah bersih, udah wangi, dari kantor mungkin bisa lebih awal ya ke masjid terdekat gitu, tanpa harus mandi lagi, teman Pro 2. Sekarang yang kita bahas adalah bagaimana kesiapan kita kalau seandainya kita harus prepare ini dan itunya bukan ketika kita sudah berada di luar, tapi mesti di dalam rumah. Jadi jangan lupa mana yang harus prioritas kamu lakukan agar besok kamu gak terburu-buru ya. Ujung-ujungnya kalau terburu-buru apa Gi? Yang ada kelupaan lah, bawa lupa bawa handphone lah, lupa pecahin duit lah buat celengan-celengan di masjid ya kan, buat mungkin orang-orang yang butuh sedekah mungkin di seputaran masjid ya kan. Jadi kalau seperti biasa tuh, kalau biasanya kita bisa nyicil sesuatu di malam hari sebelum tidur, itu kayaknya lebih afdol, lebih membuat kita punya efisiensi waktu yang lumayan longgar ya, sehingga insya Allah kita terjauhkan dari yang namanya terburu-buru ya, karena terburu-buru tuh gak bagus ya. Jadi mari kita teraturkan hidup kita dengan prepare sebelum kita tidur hingga esok pagi menyapa teman Pro 2.

Ya, ini ada lagunya Eva Max sama Bro 2, judulnya Maybe You're the Problem. Oh my God. Ini judul lagu tuh yang bisa diartikan kepada orang-orang yang mungkin sering punya trouble antara si A, B, si C, dan si D ya. Nah, kalau kamu dicurhatin sama teman kamu yang sering mengeluh dengan sikap teman-temannya, sahabat kamu yang lagi curhat sama kamu, kamu harus lebih dulu menelaah juga nih teman Pro 2. Jangan hanya memberikan masukan positif ya, namun kamu harus bisa nge-review apa yang menjadi bahan curhatan beliau. Jangan kamu sok nguat-nguatin pada sesuatu yang belum pasti. Ya, jangan-jangan sahabat kita nih yang punya something, ya enggak? Jangan-jangan sahabat kita nih yang sering punya kegaduhan dengan orang lain, ya kan? Ya, kalau secara logikanya kita gak seneng sama beberapa orang, mungkin it's okay, namanya juga manusia gitu ya. Bukan berarti kita benci ya, cuman underestimate atau kurang interest sama seseorang itu. Maka langkah yang harus kita ambil adalah kita sering-sering aja menghindar dengan baik, menghindar dengan teratur ya, agar kita juga gak kelihatan banget gak seneng sama orang yang bersangkutan. Betul, kalau kita gak interest sama seseorang. Nah, kembali ke soal tadi tuh, kalau seandainya teman kamu juga banyak trouble sama banyak orang, jangan-jangan tuh sahabat kamu yang lagi curcol sama kamu yang punya masalah ya. Dikit-dikit sensitif, dikit-dikit overthinking, dikit-dikit sakit hati, itu bahaya ya. Orang-orang yang seperti itu kalau dipelihara terus-terusan akan menjadi bibit-bibit keseuzonan sejati teman Pro 2 ya, dan itu tidak baik. Oke? By the way, Unimal ya menggelar focus group discussion teman Pro 2 bertajuk penguatan wawasan kebangsaan sebagai strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Aceh hari Rabu kemarin di Aula Visip Kampus Bukit Indah Loksmawe ya. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Polisi Dedi Tabrani sebagai narasumber utama ya. Acara ini juga turut dihadiri Rektor Universitas Malikul Saleh Profesor Herman Fitra Asean Eng, Rektor UIN Sultanah Nahrasya Loksmawe Profesor Daniel, Kapolres Loksmawe AKBP Azan, Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aptrianto ya, juga Kepala BNN Loksmawe AKBP Werda Susetio, unsur For Kopimda, organisasi mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Ya, Rektor Unimal juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa di tengah ancaman narkotika yang semakin kompleks ya. Dan menurutnya, semangat kebangsaan harus terus ditingkatkan demi melindungi generasi muda Aceh menuju Indonesia Emas 2045. Masya Allah, Masya Allah. Akhir-akhir ini sosial media kita sering dihebohkan ya dengan keberadaan Dua Lipa yang so sweet sih kalau kataku. Nggak cuma sweet the voice, sweet the face, sweet the fisik, tapi dia juga punya pertahanan tangguh. Soal apa itu? Coba dicek deh ya. Aku nggak enak ngomong di sini ya. Dua Lipa, we are good. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

ini bukan untukku. Gurih ya. Nyenengin gitu. Dan ini tahu banget pertama kali dipopulerkan oleh kembaranku. Kalau yang lagi siaran, Egy Febrian, original this song from Rio Febrian. Aduh, emang tuh ya kalau lagu-lagu yang lumayan lawas, lagu-lagu yang menuju legend tuh dalam-dalam banget. Ya, terbukti salah satu hits maker almarhum Om Krisye ya, lagunya. Yang hebatnya lagi tuh enggak cuma lagu slow-nya yang dalam. Lagu high beat-nya juga. Ya kan, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Ya kan? Enak juga lagunya, ya kan? Kala Cinta Menggoda yang pernah dibawakin sama aduh siapa sih itu idol kemarin itu? Aduh, aku kok lupa ya. Ya kan, banyak banget. Kala Sang Surya Tenggelam yang dibawakin kemarin sama Nadine Hamizah dan juga The Massive, ya kan? Juga Andai Aku Bisa yang sampai sekarang tuh seluruh orang tuh aku yakin banget kalau dengar lagunya langsung makjeles. Ya kan? Andai aku bisa. Starting point-nya aja udah meleleh hawa dibuatnya, ya kan? Nah, termasuk Bukan Untukku ini nih yang lebih dari belasan tahun yang lalu dibawakin sama Rio Febrian.

mungkin ada di antara kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Lox Mau malam hari ini, yang gak jauh-jauh beda gitu ya cerita hidupnya dari Mbak Tiara yang lagi bernyanyi buat kita gitu. Ada sesuatu ya teman Pro 2 yang tidak dipaksakan, yang tidak bisa dipaksakan ya, ketika kita ngerasa dia bukan untuk kita gitu. Daripada telat dan semuanya buang-buang waktu setelah kita banyak perjuangan, mendingan kita mundur secara terhormat. Masya Allah. Ada gitu ya istilah mundur secara terhormat. Ya iya dong. Ya dalam memperjuangkan perasaan itu emang butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau gak ada titik jelas sama sekali, udah kayak hampa kali dari awal, ngapain kau buang-buang waktu, ya kan? Habis waktumu, habis duitmu, ya kan? Habis hal-hal yang mestinya bisa kau capai sama orang lain gitu, ya kan? Ya udah kita bernyanyi dulu lah ya. Judulnya Nyanyian Harapan. Ini cocok aja dengan tadi kan? Yang tadi judulnya Bukan Untukku, kali ini kayak tadi tuh kita kayak menghayal-hayal gitu, kayaknya ya udah dia bukan untuk kita gitu kan. Ya sekarang tuh aku cocokkan dengan si Rani ini judulnya Nyanyian Harapan. Harapan ini buat kita semua agar kita gampang move on, teman Pro 2. Semangat.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Chatillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu?

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Bersama Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

It's time to jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Ini mahal ini. Kemarilah tenang katanya. Oh, dia mengundang tenang agar kewarasan akan terus ada dalam hidupnya teman Pro 2. Masya Allah, Masya Allah. Mahal ini, kemarilah tenang.

Dan aku yakin banget teman Pro 2, semua orang tuh pengen hidup tenang, nyaman, tapi tetap aja hal-hal yang bikin kita ketrigger dalam menjalaninya, ya kan? Kita bekerja udah sepenuh hati, bismillahirrahmanirrahim gitu ya, memulai hari dengan rasa syukur, masya Allah, alhamdulillah gitu. Ya enggak, terus mungkin kita lapar, siap-siap buat makan, terus atau sebelumnya kita beres-beres rumah dulu, baru setelah energi kita keluar, kita ngerasa deh ya, ini perut perlu diisi, karena udah saatnya untuk sarapan pagi, ya kan? Menuju siang kita ketemu sama zuhur yang masya Allah menjadi keindahan tersendiri ya. Jeda sendi kita yang tadi kita geraknya luar biasa, lincah banget. Dari pagi kesana kemari, kalau kamu gerakannya gak lincah, mungkin pikiran kamu yang lincah ya. Kamu hanya duduk mungkin di atas meja, tapi pikiran kamu dipaksa untuk berpikir, melakukan ini, melakukan itu, yang menjadi rangkaian kewajiban kamu sebagai seorang pekerja, ya kan? Terus kita teristirahatkan dengan isyoma, istirahat, sholat, dan makan, ya. Sendi-sendi kita pun yang tadinya agak tegang, terrelaxkan dengan mengerjakan sunnah before zuhur. Terus kita zuhri, ya, ba'danya mungkin kita juga diberikan kemampuan waktu dan energi untuk melaksanakan sunahan after zuhur, teman Pro 2. Ada keluwesan sendi yang tadinya mulai tegang, tapi kita sujud, kita duduk tahiyat, ya, kita berdoa agar hari ini bisa lebih maksimal, bisa lebih mengundang tenang tadi yang aku maksud, ya kan? Tiba-tiba menjelang sore, ada aja sesuatu yang mungkin ngebikin kita langsung bertanda tanya gitu. Ya Allah, ada apa lagi ini? Kenapa lagi ini? Ya kan? Tadinya kita berharap bisa tenang, ternyata Allah kasih tantangan buat kita. Dan yakinlah, kalau kamu bagian dari orang-orang yang aku sebutin Alkisah barusan, yakinlah kamu lagi diuji sama Allah. Ya, bukan berarti hal-hal yang diuji tersebut adalah hal yang berat. Tentunya insya Allah apapun itu, kita udah dipersiapkan oleh Allah untuk bisa melewati ini semua, teman Pro 2. Ya, yakinlah gak ada masalah yang gak bisa kita jalani. Ya, tentunya Allah sudah mengatur itu semua. Jadi untuk kamu yang lagi dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, malam ini lagi terpikirkan hal yang aku maksud. Semoga kamu bisa semakin dewasa untuk hal yang terjadi sore tadi, sehingga membentuk karakter kita yang akan menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di kemudian hari. Masya Allah, bijak banget. Ya, belajar dari setiap pengalaman lah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang semakin bijak ya.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Warga Malang, jangan galau malam-malam.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

95.2 RRI Pro 2 Pelos mau ya teman terbaik kamu. Radionya anak muda Jason Darulo, Savage Love. Ini umurnya udah 6 tahun yang lalu teman Pro 2. Pertama kali keluar di tahun 2020. Dan mesti aja easy listening sampai dengan malam hari ini. Dengerin dulu deh ya.

Masih asik banget kan? Dan jenis lagu kayak gini teman Pro 2 cocok banget buat nemenin aktivitas kamu yang butuh kerileksan di saat lagi penat-penatnya ya. Jadi selingan aja gitu. Jadi kalaupun kamu gak fully listen the music ya, minimal kamu juga bisa merasakan lagu ini ketika lagi enjoy ya, break sebentar dari tugas kamu teman Pro 2. Ya jangan di full-fullin lah, karena jam segini udah emang saatnya kita sedikit relax. Dan sekali lagi Jason Derulo yang satu ini cukup bisa menghibur kamu.

Ya sudah jam 10 lewat 1 menit teman pro 2. Ada yang belum makan malam mungkin? Sayangi lambung, sayangi perut, sayangi tubuh. Maka dietlah secara sehat. Ya, aroma Remdol Laodi ekspektasi.

0: siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715952.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh.

berpikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar.

dari media informasi dan hiburan program Radio RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Waduh, saya didengar sama pendengar yang sangat legend. Terbukti malam hari ini ya, kalau yang legend itu gak cuma lagu, gak cuma penyanyi ya, tapi juga ada pendengar legend. Buat Pak Wahyu sama Bu Rina, ya ampun, gak ngerti aku tak ketemunya itu terakhir di tahun berapa. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwasannya Loksmawe itu cukup luas, walaupun dalam kenyataannya hanya kota kecil ya. Susah ketemunya, udah bertahun-tahun gak ketemu, Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya ketemu di udara kembali ya, sama seperti belasan tahun yang lalu ketika you berdua mendengarkan saya di Pro 2 FM yang ujung-ujungnya adalah ternyata si ceweknya tuh satu angkatan sekolah sama saya, yang nikah sama si Pak Wahyu ini yang pendengarnya Pro 2. Ujuk punya ujuk ternyata dia kenal sama saya, ternyata satu angkatan sama saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang dikatakan Loksmawe kecil tapi sangat luas sekali, and I love it. Sebagai putra daerah, aku seneng-seneng aja tuh tinggal di Loksmawe. Thank you buat Purina sama Pak Wahyu sudah dengerin. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post-holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post-holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Yes, lagi-lagi miliknya Mbak Yu Tiara Andini dengan Menjadi Dia, teman Pro 2. Ya, dan malam pun terus berjalan menimbulkan ilusi-ilusi pertanyaan. Misteri apa yang akan terjadi hari esok? Masya Allah. Cuma pengen ngingetin lagi buat kamu semua, teman Pro 2. Sudah hampir jam 11, masih kurang 15 menit ya. Jadi kalau kamu lagi malas-malasan di rumah, sampai terlupakan ya, karena kamu sih paling gadget mungkin, dan menit ini kamu baru ingat kalau kamu belum sholat isya, ya jangan di skip lagi, jangan dilewati lagi, jangan dipending lagi. Nanti takutnya malah kebablasan, yang ada kita malah nimbun dosa. Eh gak sih? Ya semoga langsung bangkit deh sholat isya ya. Ini ada yang lagi happening di mana-mana, Masya Allah. Bara suara terbuang dalam waktu ya. Lagu yang keluar pertama kali di Belantika Musik Indonesia dari tahun 2025 lalu sampai dengan sekarang masih hingar-bingar didengar dimanapun dan sering dijadikan sebagai backsound di berbagai kontenan sosial media. Yang satu

hampir di jam 11 malam hari ini, masih kurang 2 menitan lagi teman Pro 2. John K. Kelsey Ballerini, If You Never Meet, If We Never Meet, seandainya kita gak pernah ketemu, mungkin kita gak punya cerita yang bisa menjadi sesuatu momen di antara kita, ya enggak, asik. Dan tentu sekecil apapun pertemuan itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2, ya kan? Jadi hargailah setiap ada pertemuan antara kamu dengan siapapun dengan caramu sendiri, ya. Bukan berarti harus yang dibesar-besarkan pula, tapi ketahuilah ketika kita berusaha untuk menghargai setiap momen yang ada, maka sepanjang itu pula kenangan akan ada di antara kita. Asik. Thank you so much buat kamu yang udah denger aku malam hari ini. Insyaallah besok siang kita ketemu, ya. Semoga kita terus diberikan kesehatan sehingga kita mampu terus untuk berkarya dengan profesi kita masing-masing, ya. Aku minta maaf untuk kesenjangan kata. Oh, yang mungkin ada antara kau dan dia. Oh, kau dan aku dong mestinya, ya. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music hingga jam 12 nanti. Egy Putra out. Wassalamualaikum. Bye-bye.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
2: Beda gimana maksudnya?
1: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
2: Hus, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
3: A few moments later.
1: Itu kan, aku bilang juga apa, si Adit pakai narkoba.
2: Ih, jadi takut dengarnya.
1: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja, kalau pakai narkoba itu nggak enak, hidup jadi susah, masa depan gelap gulita, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba, dan jangan dicoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persaudaraan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang pagi untuk kita semua teman perdua. Seperti biasanya Dika hadir menemani teman perdua sampai jam 9 pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Dan kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang Dika hadirkan menemani kamu sampai jam 6 pagi. Dika akan hadir kembali untuk menghadirkan info Pro 2. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh teman Pro 2. Dan sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Bersama kami dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu. Dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu. Dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu. Dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu. Dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu. Dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu. Dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqamahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu

Masih terus mendengarkan dari Prodolog, semua teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jika menemani teman Pro 2 semuanya sampai jam 9 pagi. Selamat pagi dengan cahaya matahari yang sudah mulai terlihat teman Pro 2. Sudah berwarna kemerahan sedikit di pagi hari ini. Pastinya semoga semuanya bisa selalu membaik, kesehatan kita juga membaik ya. Gak tahu, kayaknya memang lagi musim kali ya. Aku aja sendiri ngerasa kayak, aduh, kayak benar-benar gak enak badan gitu ya. Semoga kamu gak kayak gitu di hari ini ya. Oke, di program Spada, selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasanya, informasi dan juga lagu-lagu siap dikehadirkan ke ruang dengar kamu. Kita dengarkan lagu-lagu berikutnya teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga aktivitas kamu menyenangkan untuk kamu lakukan di hari ini.

Tutup mata, telinga, dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adek, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Terbanyak membaca, dek. Biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
0: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di Sepada. Selamat pagi teman Perkedua. 58 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Pagi yang sangat cerah untuk hari Jumat ini teman Perkedua, di tanggal 22 Mei 2026 ya. Selamat pagi di program Sepada, dan Dika terus menemani kamu sampai jam 9 pagi ya. Aduh, kesehatan aku lagi menurun banget sih teman Perkedua. Tapi semoga kamu bisa terus sehat. Kalau misalkan udah ngerasa gak enak badan, langsung minum obat ya. Ya, obat yang pastinya untuk kamu yang bergantung banget sama vitamin-vitamin, mungkin obat-obatan lainnya jangan sampai ketinggalan ya. Jadi selamat pagi di program Sepada ini. Semoga cuaca bisa bersahabat juga sama kita ya. Gak terlalu panas sampai bikin kita pusing saking panasnya ya. Jadi untuk kamu, untuk Memperdua yang belum sarapan, silakan sarapan dulu. Yang belum minum air putih, silakan minum air putih dulu ya. Jadi untuk jam pagi gini kita harus lebih semangat nih, walaupun kamu harus mendengar suara yang serak ini ya. Jadi selamat pagi untuk yang jam segini lagi mengantar anak ke sekolah. Jadi di persimpangan perempatan jalan juga ini lagi macet nih, lagi maunya ngeduluan dulu nih teman Perkedua. Jadi jangan egois, santai, tenang. Pilihlah jalan-jalan yang gak rame ya, jalur yang memang jalur alternatif yang bisa kamu tempuh ya, tidak berdesak-desakan di perempatan jalan tentunya. Oke, kita hadirkan informasi dulu teman Perkedua. Peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian tanggungan pembiayaan jaminan kesehatan Aceh telah resmi dicabut oleh Gubernur Aceh Muzakir Madap. Sebelumnya pembiayaan JKA sempat disesuaikan dengan status desil 8+ yang kemudian menggerus kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi nonaktif. Namun seluruh masyarakat Aceh kini yang tidak termasuk dalam peserta BPJS Kesehatan Mandiri kembali bisa berobat secara gratis melalui program JKA. Nah, menindaklanjuti pencabutan Pergub Aceh tersebut, Klinik Finkaros Dialog Semawe kembali siap melayani masyarakat yang ingin melakukan aktivasi kembali program JKA yang sebelumnya sempat berstatus nonaktif ya. Hal ini juga langsung seperti disampaikan oleh CEO Klinik Finkaros ya, Azhari ST, kepada rri.co.id pada hari Kamis kemarin. Klinik Finkaros ya adalah salah satu fasilitas kesehatan tahap 1 di Kota Lok Semawe. Peserta BPJS Kesehatan cukup membawa kartu keluarga yang sudah memiliki barcode sebagai syarat administrasi. Dipastikan juga proses aktivasi tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Nah, jadi teman Perkedua ya, kalau misalkan kakak belum barcode, nah jadi dihimbau agar mengerus dulu ya pembaharuan datanya ke Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil setempat. Serta Zari juga memastikan pihaknya siap melayani aktivasi tersebut kepada siapa saja. Tidak terbatas hanya bagi peserta yang tertata di Klinik Finkaros ya, sebagai tempat pelayanan Vaskes pertama. Pelayanan yang sama juga dapat diberikan di Klinik Finkaros Aceh Utara di Krunggekuh, di mana Klinik Finkaros Aceh Tengah di Takengon, dan Klinik Mutiara di Kabupaten Pidi. Oke, teman Perkedua, semoga informasi ini membantu kamu ya. Nah, kalau misalkan kamu belum selesai pengurusan dukcapilnya, kamu beresin dulu ya. Kakak-kakaknya juga beresin ya teman Perkedua. Kita berharap semoga keputusan dari pemerintah ini adalah keputusan terbaik, dan tentunya kita sangat bersyukur dengan keadaan ini teman Perkedua. Dan semoga inflasi kita yang terus meningkat ini, waduh, aduh,